0: Yayang Zahir di RDM semestinya. 13 Session Satu Suara.
1: Okay, terima kasih kerana anda bersama-sama kami di Labuan FM yang juga merupakan salah sebuah sesen daripada 34 sesen RTM ya.
0: Betul, dan memilih kami sebagai teman setia anda, dan kami di sini pun amat-amat berterima kasih dan bersyukur untuk anda semua ya.
1: Semestinya. Jadi sekali lagi terus mengharapkan agar anda berhati-hati, terutamanya yang masih lagi dalam pemanduan saat ini.
0: Mm-hmm.
1: Sebab kita lihat cuaca pun seperti macam tak berpihak kepada kita ya.
0: Betul.
1: Kalau di Tanjung Taras mendung betul ketika ini.
0: Mendung memang gelap ya, tapi ada juga rakan-rakan kat TikTok yang memberitahu lah ya, antara kawasan-kawasan di Labuan ini kalau macam garang tadi hujan renyai-renyai.
1: Mm-hmm. Jam jalan DJ area mana tu awang alai?
0: Area mana tu? Patau-patau ke?
1: Bukan, tak tahu lagi. Ataupun di kawasan mungkin Jalan Nagalang mungkin.
0: Okey, baik.
1: Kan? Okay. Semalam semalam kita lihat cuaca pun agak berangin ya.
0: Betul.
1: Hujan lebat.
0: Dia macam tiba-tiba, tapi dia okey lah kan.
1: Tapi ya, difahamkan ada beberapa buah rumah.
0: Ada buah rumah
1: di
0: yang
1: sekitar Labuan mengalami
0: terkesan. Terkesan dengan keadaan cuaca tersebut.
1: Yeah.
0: Jadi kita mengharapkan juga semoga keluarga yang terkesan itu dipermudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan lah ya. Mm-hmm. Jadi sekali lagi terus mengharapkan agar anda berhati-hati, terutama kalau nak memarkir kenderaan anda. Kita risau ada kejadian pokok tumbang. Nauzubillah lah kan. Yeah. Kita lihat dengan cuaca begini, kita kena ambil langkah berhati-hati.
0: Betul. Kita cuba elakkan lah ya. Kalau macam Pak Awang Alai tadi bagi tahu jam jalan di sebelum Pulau Buah.
1: Okey.
0: Jadi kita mengharapkan juga warga Labuan walaupun jam jalan, harap bersabar ya mendengarkan kami ketika ini.
1: Ya.
0: Bawa-bawa bersabar, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab dan berhemat kan.
1: Ya. Itu yang kita harap-harapkan sebenarnya.
0: Ya,
1: okey, sambil-sambil tu jangan lupa bagi respon topik Sembang Pagi Min hari ini yang sudah pun memuat naik topik Sembang Pagi kita hari ini. Nanti kita akan bacakan respon anda.
0: Ya,
1: hari ini sampai pukul 10.
0: Betul. Tak ada tetamu. Jadi kita bolehlah juga baca antara respon-respon anda semua. Sekali lagi, topik Sembang Pagi. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan siaran Labuan FM. Topik Sembang Pagi daripada Min. Anda pakai jam tangan sebelah kanan,
1: ya,
0: kiri, atau tidak pakai jam tangan?
1: Okey. Itu soalannya. Itu topik Sembang Pagi hari ini.
0: Ya,
1: Mudah sahaja.
0: Okey, baik. Apapun tuan-tuan, kami akan kembali selepas ini nak kongsikan kepada anda info sehat. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama dengan kami. Ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: hari guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Info sihat di Labuan FM.
6: Ya, info sihat di Lawan FM, suara pesisir anda.
7: Okeylah, info sihat kita nak kongsikan pagi ini mengenai dengan rambut.
6: Rambut. Rambut gugur.
7: Alamak. Ini mesti salah shampoo kan?
6: Lagi. Kan. Tapi kadang-kadang dia juga faktor umur sebenarnya.
7: Mungkin lah. Macam-macam
6: faktor. Kan? Okey, tak apa. Kami nak kongsikan kepada anda rambut gugur. Yang mana jangan terus salahkan shampoo.
7: Itulah saya cakap tadi, mesti shampoo. Tapi itulah Public Health Malaysia cakap, jangan terus salahkan shampoo.
6: Betul. Jadi nak salahkan siapa? Entah siapa yang salah. Okey, baik. Jadi ramai orang bila rambut mula gugur ni, perkara pertama yang dia cari ialah shampoo ataupun conditioner ataupun serum rambut lah ya. Ada juga yang tanya, serum rambut mengandungi ginseng atau bijan boleh bantu kurangkan rambut gugur tak?
7: Okay.
6: Jadi jawapannya mudah. Mudah saja, boleh.
7: Boleh digunakan.
6: Boleh digunakan jika sesuai dengan kulit kepala. Tetapi jangan letak harapan seolah-olah ia rawatan utama untuk semua jenis keguguran rambut.
7: Betul, sebab rambut gugur bukan satu masalah yang sama untuk semua orang. Jangan
6: setuju?
7: Disamakan ada yang gugur rambut ni sebab stres.
6: Ya.
7: Ada yang kata sebab kurang tidur. Mungkin disebabkan diet terlalu ketat. Ataupun ada yang rambut gugur selepas demam, selepas bersalin, masalah hormon, masalah tiroid, anemia, kelem umur teruk, kulit kepala radang ataupun faktor genetik. Jadi dia ada macam-macam penyebab sebenarnya. Shampoo. Dan conditioner.
6: Kalau English shampoo. Ni shampoo.
7: Okey, biasanya membantulah. Dia membantu sebenarnya dari segi kebersihan, kelembapan, tekstur rambut. Itu sebenarnya fungsi dia.
6: Dan bila kita cakap mengenai dengan serum, serum pula mungkin membantu kulit kepala rasa lebih selesa. Tetapi jika punca sebenar rambut gugur datang dari akar, hormon ataupun kesihatan dalaman, serum saja mungkin tidak cukup. Jadi bahan seperti ginseng dan juga bijan memang banyak digunakan dalam produk rambut. Ada juga kajian awal yang menunjukkan juga potensi ginseng terhadap pertumbuhan rambut. Tetapi bukti ini tidak bermaksud semua serum ginseng di pasaran pasti berkesan untuk semua orang. Dan juga ada juga kajian yang berkaitan bijan juga masih lebih banyak pada tahap awal dan bukan bukti kukuh bahawa serum bijan boleh merawat semua jenis rambut gugur.
7: Okey, dan sebenarnya rawatan yang lebih terbukti untuk masalah rambut gugur tertentu seperti pattern hair loss termasuk magnosidil, tapi ia pun perlu digunakan dengan betul, mengambil masa beberapa bulan dan tidak berkesan juga ya untuk semua orang.
6: Betul. Jadi sebelum kita ni nak beli macam-macam produk, apa kata kita cuba perhatikan dahulu.
7: Okay.
6: Yang pertama adalah rambut gugur bertumpuk atau makin menipis di bahagian tertentu. Ataupun mungkin ada gatal, merah, luka ataupun kuping ataupun kelibu umur teruk. Cuba lihat beberapa perkara ini. Atau juga mungkin gugur berlaku selepas demam, stres berat, bersalin ataupun diet mendadak. Ataupun ada yang cepat letih, pucat, haid banyak ataupun turun berat badan.
7: Jika ia jawapannya, lebih baik untuk anda dapatkan pemeriksaan pemeriksaan. Bukan sebab kita nak menakut-nakutkan ya.
6: Betul.
7: Tapi sebab rambut gugur ni kadang-kadang bukan sekadar isu rambut. Ia mungkin tanda badan kita ni sedang bercakap sesuatu. Dia nak sampaikan sesuatu.
6: Yeah.
7: Jadi serum ini boleh jadi penjagaan tambahan. Uh-huh. Tapi punca sebenar itu tetap perlu dicari.
6: Jadi kita kena ingat juga ya, jangan sampai kita sibuk rawat helaian rambut sedangkan akar masalah masih belum disentuh.
7: Wah, bukan main ya, Public Health Malaysia.
6: Kan baguslah juga info sihat ini.
7: Okey,
6: jadi saya akan pastikan saya akan membuatkan rawatan.
7: Okey, kena dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu ya.
6: Okey, bye.
7: Okey, jadi pastikan jangan salahkan syampu semata-mata.
6: Betul.
7: Apabila anda mengalami rambut gugur, dia boleh jadi pelbagai faktor sebenarnya.
6: Betul. Jadi kalau semakin teruk, segera mendapatkan rawatan untuk mengetahui apa sebenarnya punca rambut gugur anda.
7: Yeah, lebih perasa kali tu. B1. Mungkin juga kita tak tahu, mungkin pemakanan dia boleh menjadi salah satu faktor.
6: Yeah.
7: Okey. Kita akan berhibur dahulu dan akan kembali selepas ini.
6: Ya, yeah, kami akan kongsikan kepada anda juga seketika nanti tular sana sini.
7: Mm-hmm.
6: Jadi terus kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
7: Menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labar FM, suara pesisir anda.
2: Okey, jadi pagi ni kita nak kongsi satu cerita kepada anda.
1: Yeah.
2: Kalau kita tengok dekat TikTok sekarang ni kan, okay, dia ada talian internet kita ada sedikit problem tadi. Sabar. Jangan menekan Mr. Solani. I tahu you risau kan, jangan risau. Kita okey di sini.
1: Kami okey di sini.
2: Selamat lagi.
1: Selamat lagi.
2: Don't worry. Okey.
1: Okey, baiklah, cerita Tular Sana Sini yang kami nak kongsikan kepada anda. Ini mengenai dengan Tengku Hasanal. Tengku Mahkota Pahang lah.
2: Yeah.
1: Okey, yang mana Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menyifatkan perjalanan fasa pertama mendaki Gunung Kinabalu dari pintu Timpohon ke Panalaban atau Laban Rata sebagai sesuatu yang mudah. Katanya, it's nothing. Tidak apa-apa pun.
2: Senang.
1: Kacang. Ini seluruh daripada Baginda lah.
2: Okey. Yang mana sebelum itu, salah seorang daripada Malim Gunung, Jewi yang mengikut serta dalam rombongan sempena ekspedisi Mahkota Borneo, meminta Baginda memberi ucapan ringkas ya setelah kesemua mereka berjaya sampai di Panalaban selepas 7 jam mendaki.
1: Wow, tanya Tengku. Tengku. Okey. Dan tepat 3.45 petang, Tengku Mahkota Pahang telah tiba di Panalaban yang mengambil masa 7 jam lebih dan juga mengharapkan cuaca dalam keadaan baik untuk naik ke puncak Gunung Kinabalu katanya pagi nanti. Ini okay, kata daripada Malim tersebut lah menerusi siaran langsung di TikTok.
2: Dan yang mana sebelum media sebelum ini melaporkan pendakian pada pukul 8.05 pagi dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Mufti Negeri Sabah Dato' Bongsu Aziz Jaafar, diikuti taklimat pendakian oleh Ketua Stesen Substesen Panalaban Julai Min Kamin di Pondok Timpohon.
1: Ya, dan juga Baginda berkenan mengetuai rombongan ekspedisi Mahkota Borneo yang mana disertai 56 peserta terdiri daripada pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara di Raja Malaysia PASKAU dan serta pengiring rapat polis di Raja Malaysia PDRM bermula semalam sehingga hari inilah.
2: Ya, okey. Senang kacang itu seluruh Baginda lah. Betul. Ya. Tapi yalah, memang pun kita faham sebenarnya ada cabaran-cabaran di sebenarnya. Kalau kurang-kurang orang cakap kan, memang macam cabar fizikal, mental.
1: Okay. Dan juga sebenarnya ialah bila kita cukup training untuk dalam persediaan mendaki Gunung Kinabalu, memanglah dia memang kacang. Tapi kalau tak cukup training, dia akan turun. Dia memang agak sukar lah.
2: Dia juga mental juga. Menguji mental kita, fizikal dan mental kita sebenarnya.
1: Mungkin macam Tengku Mahkota Pahang ni, Tengku Hasanal ni, dia dah biasa.
2: Dah biasa.
1: Dah, dengan benda benda yang orang kata
2: lasak ni
1: kan, macam kita ni baru-baru nak up ni memang aduh,
2: takpelah. Mungkin akan datang lah ya.
1: Lagi apa pun, tahniah Tengku Mahkota Pahang sudah sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Dengan bangganya kita ya.
2: Wow.
1: Tengku Mahkota Pahang tahu
2: dah sampai dah ke sampai, puncak ya?
1: Gunung Kinabalu. Kita bila lagi Shiva?
2: Soalan untuk saya ke tu?
1: Bukan. Mungkin satu hari nanti,
2: InsyaAllah,
1: kalau diberikan kesihatan kan, kekuatan dan rezeki lah ya.
2: Ya, betul. Okay, itu perkongsiannya.
1: Cerita Tular Sana Sini yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bacakan pula antara respon-respon daripada rakan-rakan pendengar kita
2: untuk sembang
1: pagi ya.
2: Jadi kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengar
1: Salam Padian,
2: ceriakan pagi anda.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisi anda.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita kembali lagi nak membacakan respon rakan-rakan pendengar kita.
2: Betul.
1: Topik sembang pagi hari ini, anda pakai jam tangan sebelah kanan ke, kiri ke, ataupun tak pakai jam tangan?
2: Kan
1: tak suka katanya, allergic.
2: Kita tengok siapa sudah memberikan respon. Wow, banyaknya. Okey, daripada Alicia Balkisha Aryan, katanya tidak pakai jam, katanya. Kenapa tak pakai itu, Alicia?
1: Oh, dia tak bagi alasan kenapa?
2: Tak, dia tak bagi.
1: Menulis pakai jam tangan kiri. Orang lain.
2: Okay.
1: Alicia tak pakai jam tangan, tak bagi. Aunty Flo pula katanya, Aunty memang tidak pakai jam tangan, Min. Kenapa, Aunty?
2: Kenapa tak pakai, Aunty?
1: Oh, mungkin gelang tangan Aunty Flo banyak sangat ni.
2: Emas dah berat di tangan, takkan nak pakai jam. Okay, kalau macam Ellie Eliana, pakai jam tangan kiri.
1: Mm-mm.
2: Lepas tu menulis tangan kanan.
1: Baik.
2: Tapi kalau tengah buat kerja guna keyboard, buka jam sebab kurang selesa.
1: Nak menaik pula.
2: Bye.
1: Kena buka jam.
2: Betul.
1: Kak Ju dekat TikTok kita, dia tak pakai jam. Frontliner dah terbiasa tak pakai.
2: Wow.
1: Terima kasih Kak Ju respon.
2: Frontliner dekat sini. Dekat poket.
1: Gitu kan. Okay. Awang Alai tu.
2: Awang Alai katanya, saya selalu pakai jam sebelah kiri.
1: Sama.
2: Pernah cuba pakai sebelah kanan. Tapi rasa tidak selesa.
1: Kan.
2: Macam ada rasa yang menempel.
1: Macam pelik je kalau pakai sebelah kanan tu.
2: Itu mungkin golongan kidal kot.
1: Dah pernah cuba tapi macam tak boleh juga. Diana, saya pakai jam sebelah kanan.
2: Sebelah kanan. Okey, baik. Daripada Sharizan Zan, if I'm on the left hand, I look smarter than my right hand.
1: Wow.
2: I look at it if I'm the one who wears it. I don't know what to do.
1: Thank you so much for the response.
2: Okay, macam Sharizan cakap ni, dia cakap lah, ya kan? Dia kalau dia guna sebelah kanan, dia rasa lebih pintar lah.
1: Nampak lagi smart lah.
2: Lebih smart bila guna sebelah tangan kanan. But I look if at penat lah nak speaking.
1: Kalau pelatanku yang aku yang makain, aku tahu apa ulahnya.
2: Lebih kurang macam itulah.
1: Okay. Also can, bak kata Zamir. Select. Okay. Irfan Irdina. Kiri. Senang dia jawab kiri.
2: Wow. Banyak yang pakai kiri lah. Okay, kalau kita tengok Mami Sunda.
1: Risaulah saya Mami Sunda ni.
2: Kami dua-dua pakai, Min. Di kaki pun pakai. Sampai ke ikat tepi rambut pun ada jam tangan. Kamu mana ada, Min, kan?
1: Min, kami mana ada?
2: Min, kami di pinggang. Tali pinggang dia tu ada jam.
1: Ui. Dah macam ahli gusti dah tu.
2: Kepala tali pinggang tu dah jam tu. Bukan sekadar jam. Min, kami pun ada kompas juga.
1: Muhammad Rudi katanya, saya kanan. Dia pakai kanan sebab semuanya bermula dengan kanan. Alhamdulillah.
2: Daripada Liz Nuri, tangan kiri katanya.
1: Tangan kiri. Mr. Soladin, jam di kidal lah nampak bergaya. Lepas tu tangan masuk poket. Baru kunun jalan pegang handphone tangan kanan. Bergaya lah tu.
2: Nampak cool lah tu.
1: Paling bergaya lah itu.
2: Dia ibarat macam Sharizan tadi lah.
1: Okay, ada lagi.
2: Okay, kalau Abang Bol sekarang tidak pakai jam tangan, lihat jam di handphone saja katanya. Tidak suka pakai jam tangan. Lagipun ya, tidak terbalik juga.
1: Jangan
2: katanya.
1: Jangan macam Abang Bol.
2: Bukan ketamaan juga. Dulu teh muda ada juga pakai di sebelah kiri. Dan muka jam ke dalam katanya.
1: Oh, dia pakai sebelah sini. Dulu pernah jadi satu trend dulu kan.
2: Di sini, betul.
1: Dia dekat sini.
2: Tapi saya tak selesa kalau macam tu. Saya pernah cuba tapi memang tahu.
1: Saya
2: macam tengok macam ni.
1: Zaman sekolah rendah begini lah tengok. Dia macam ala-ala style sikit. Kalahlah Mr. Soladin, kita style sikit.
2: Okay,
1: kita simpan lagi respon yang lain.
2: Bye. Okay, jadi masih lagi anda boleh hantarkan respon anda. Anda pakai jam tangan sebelah kiri, kanan, atau tidak pakai jam tangan?
1: Aunty Dina pakai jam tangan sebelah kiri, menulis kanan.
2: Kita sama, Aunty.
1: Okay.
2: Baru saya jumpa kembar saya.
1: Ada geng ya?
2: Ada geng saya. Okay, jadi terus setia bersama-sama dengan kami tepuk pukul 9 pagi. Nanti kita akan ikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan akan kembali menemani anda di jam yang terakhir.
1: Okay, hari ni tak ada tetamu ya?
2: Tak ada.
1: Okay, kita boleh lagi
2: betul lah
1: bersantai dengan rakan-rakan pendengar kita.
2: Okay, jadi apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan Happy Shima menerusi sekolah. segmen Salam Padian.
1: Menceriakan
2: pagi anda.

0: sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terpulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, ha, yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah.

0: kanser. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ya, teruja.
1: Okey, jadi siapa tak teruja? Kalau dapat sesuatu yang kita suka,
0: betul,
1: yang kita impikan selama ini, memanglah rasa teruja kan.
0: Lagi-lagi bila kita ibaratkan itu rezeki tak salah alamat.
1: Kan. Tengok cuaca pun rasa macam teruja sikit kan?
0: Betul, dah lama tak rasa cuaca macam ni. Jadi syukur atas rahmatnya.
1: Kan. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan kita, ya. Tambah bersemangat lagi ya. Okay. Bukan ditambah macam lemah-lemah, lesu-lesu, letih-letih.
0: Betul.
1: Ya. Okey, dan sebelum kita nak berikan ada lagi lagu-lagu hiburan, ada lagi beberapa hebahan kami nak kongsikan kepada anda.
0: Uh-huh.
1: Yang pertama ini mengenai dengan bicara mufti, anjuran Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang mana akan diadakan pada hari ini ya, 13 Mei 2026.
0: Okay.
1: Bermula 6 petang di Masjid Al-Sultan Abdullah Wilayah Persekutuan Labuan, dengan jemputan pembicara satu kita ada yang berbahagia Sahibul Samaha Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga yang berbahagia Profesor Dr. Yasmin Hanani binti Muhammad Safian.
0: Ya, dan satu lagi bahan mengenai dengan pendaftaran, hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 bagi Kolej Matrikulasi Labuan.
1: Baik.
0: Yang mana akan diadakan pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 pada 8 dan 9 Jun 2026 bermula pukul 7.30 pagi sehingga 3.30 petang.
1: Mm-hmm.
0: Bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan, yang mana sasaran untuk sesi ataupun hari pendaftaran pelajar baharu ini adalah untuk pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan juga penjaga. Dan untuk anda juga, nak kongsikan kepada anda apa perkara penting untuk bakal pelajar KML ini ataupun Kolej Matrikulasi, adalah tiket feri kenderaan, kena tempah awal ya, dan juga tempahan penginapan. Mana tahu ada yang perlu stay dekat Labuan. Okey, dan juga sila bawa akaun bank rakyat juga, bayar yuran menerusi BSN, dan peringatan pastikan semua dokumen lengkap bagi melancarkan proses pendaftaran anda.
1: Okey, jadi itu perkongsian sedikit hebahan maklumat untuk anda pagi ini. Seketika nanti kita akan jenguk kembalilah respon kepada topik sembang pagi jam yang terakhir ini.
0: Betul. Jadi untuk anda, jangan lupa hantarkan respon anda sama ada menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Anda pakai jam tangan sebelah kanan kiri atau tidak pakai jam tangan? Jadi mana satu, boleh hantarkan respon anda sekali lagi.
1: Okay, kami akan kembali selepas ini terus dengar.
0: Ini dia Labuan FM.
1: Pesisir anda.
0: Terbaik.

0: dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Iya, Aisyah Terung. Wah, lagu ni sesuai dengan keadaan cuaca sekarang.
1: Mengundang betul lah.
0: Mengundang betul.
1: Sabar je lah ya. Okey, yang penting kita nak sambung lagi misi Min hari ni.
0: Betul.
1: Bacakan respon rakan-rakan pendengar kita. Mana yang pakai jam tangan sebelah kanan, mana yang pakai sebelah kiri ataupun tak pakai jam tangan langsung.
0: Jika kita tengok dah, kita baca beberapa respon daripada rakan-rakan kita tadi.
1: Baik.
0: Dan kita sambung semula nak tengok apa lagi antara respon-respon daripada rakan-rakan kita.
1: Siapa lagi?
0: Kalau macam Samsila Budin, katanya jarang pakai, tapi kalau pakai sebelah kanan. Satu family kami pakai jam sebelah kanan, Min, katanya.
1: Okay.
0: Wow,
1: sebelah
0: bagus
1: kanan
0: lah.
1: Okay. Dan Mira Hanif katanya dia pakai jam tangan sebelah kiri.
0: Okay.
1: Menulis sebelah kanan. Memang terbiasa dari zaman sekolah, sambil menulis sambil lihat jam. Ini zaman-zaman exam penting ni.
0: Okay, macam Rafida Adam juga kanan katanya. Dia pakai jam tangan sebelah kanan.
1: Kanan.
0: Okay.
1: Syahamid, kiri lawa, kanan tu gelang nampak cun.
0: Kiri lawa kanan. Boleh. Okay. Ya, macam saya pun gitulah. Macam tu.
1: Kan. Okay. Ini sendiri lupa. Apa ajalah.
0: Okey, Rosiana Z, tangan kiri katanya.
1: Tangan kiri.
0: Sama juga dengan Mami Wakif, kiss kiri.
1: Kiri.
0: Kalau
1: juga
0: kanan rasa macam macho, sesuai untuk lelaki saja.
1: Wow.
0: Yuko.
1: Mungkin.
0: Itu pendapat anda kan.
1: Okay, kalau Ucu Halipah pakai tangan kiri, sebab kalau pakai tangan kanan ngam lagi menulis, jadi rimas katanya.
0: Betul. Setuju. Okay, Dayah Awang tangan kanan katanya.
1: Okay.
0: Kalau macam Kak Rasina Mazani katanya, masa bekerja dulu pakai jam sebelah kiri.
1: Kiri.
0: Sekarang tidak pakai jam sebab sudah pencen katanya. Jam pun ikut pencen ya kak. Risau kita.
1: Jam pun ikut pencen. Okay, April, Aris dah baca belum?
0: Belum.
1: Kiri pun boleh, kanan pun boleh. Tapi lebih kepada tangan kiri lah. Satu keperluan wajib untukku ada jam tangan. Dia kalau tak pakai, tiba-tiba satu hari tu tak pakai, dia akan rasa macam pelik tau.
0: Betul.
1: Apa sebab tangan saya lapang semacam ni?
0: Dia kalau macam tertinggal, tempat tu dekat, boleh kita patah balik. Tapi kalau tempat jauh, apa boleh buat lah, pasrah. Okay, kalau macam Lina Roslina katanya, kalau saya pakai jam sebelah kanan, memang saya suka pakai jam dari sekolah, zaman sekolah sampai sekarang.
1: Ayut Suraya pakai kiri, Bilalang Imbas sebelah kanan hujannya.
0: Sama kita tu.
1: Syamdeli tak pakai jam tangan, Min. Cuma pakai gelang hitam sebelah kiri. Wah, ada maksud ni.
0: Dia bukan biasa-biasa.
1: Gelang hitam.
0: Syamdeli ni ada isi ni.
1: Kita macam risau kita.
0: Risau
1: kita. Hati kau keras, Roy.
0: Hati kau keras, Syamdeli.
1: Okay. Suzy, ada gantung di baju. Contoh nurse.
0: Ya, betul. Nurse memang selalunya macam tu. Kan? Yalah, sebab diorang pun kadang-kadang, yalah, bila pekerjaan nurse ni, tak selesa lah juga.
1: Betul.
0: Diorang akan guna jam dekat, gantung dekat baju. Okey, baik, itu dah antara respon daripada rakan-rakan kita. Anda pakai jam tangan sebelah kanan, kiri atau tidak pakai jam tangan.
1: Okey.
0: Nanti kami akan bagi tahulah apa sebenarnya maksud tersirat daripada topik saya bang pagi.
1: Katanya, bak kata Min, katanya
0: Min.
1: Ajit Wahab, saya pakai jam sebelah kanan sebab saya sikap kiri. Mungkin di tangan kiri mungkin.
0: Okey.
1: Kidal. Okey. Baik.
0: Faham.
1: Nanti kita
0: Melayu sangat tu.
1: Nanti kita sambung lagi.
0: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Dan selepas ini kita nak dengar pula cara bahasa ya.
1: Kejap lagi.
0: Kami nak tutup kedai dah ni. Sampah-sampah korang.
1: Jangan menekan kejap lagi.
0: Kita masih boleh berinteraksi dekat TikTok ketika ini.
1: Betul.
0: Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Ibrahim Shima pagi ini. Dengarkan ini dia. Salam Fadian.
1: Ceriakan pagi anda.
2: Rani, dek raja ye matki ek fatki mein todta hai.

0: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu manifesto. Manifesto ialah satu dokumen, kenyataan atau perisytiharan rasmi yang mengandungi dasar, janji, matlamat dan perancangan yang ingin dilaksanakan oleh seseorang, organisasi atau parti politik. Manifesto biasanya digunakan ketika pilihan raya untuk menerangkan hala tuju serta komitmen kepada rakyat sekiranya diberi kepercayaan memegang tampuk pemerintahan. Kandungan manifesto merangkumi pelbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat, pembangunan dan keselamatan negara. Selain dalam politik, manifesto juga boleh digunakan oleh pertubuhan, syarikat atau individu bagi menyatakan prinsip perjuangan dan visi mereka secara jelas kepada masyarakat. Manifesto yang baik mestilah realistik, tersusun dan mampu memberikan keyakinan kepada orang ramai. Dengarkan contoh penggunaan frasa manifesto. Parti tersebut membentangkan manifesto yang menekankan peluang pekerjaan, bantuan pendidikan dan pembangunan luar bandar bagi menarik sokongan rakyat. Frasa menarik seterusnya ialah kebejatan. Kebejatan pula membawa maksud keadaan yang rosak dari segi akhlak, moral, tingkah laku atau nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan gejala negatif dalam masyarakat. Perkataan ini sering dikaitkan dengan keruntuhan moral seperti jenayah, penyalahgunaan dadah, rasuah, pergaulan bebas, penipuan dan pelbagai pelakuan yang bertentangan dengan norma kehidupan yang baik. Kebejatan sosial boleh memberikan kesan buruk kepada keharmonian masyarakat kerana ia merosakkan masa depan generasi muda serta melemahkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Oleh itu, pelbagai pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam membendung kebejatan agar nilai moral dan sasia masyarakat dapat dipelihara. Dengarkan contoh penggunaan frasa kebejatan. Kebejatan sosial dalam kalangan remaja perlu ditangani segera supaya mereka tidak terus terjebak dalam kegiatan yang merosakkan masa depan. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, demikian tadi itu Cakna Bahasa daripada DJ Fias. Satu perkongsian untuk anda semua. Jadi mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk mendengarkannya, boleh dengar siaran ulangannya menerusi segmen variasi pukul 11.45 minit pagi nanti.
2: Okey, kan kita nak membaca kesimpulan. Min ada bagi di sini personality si pemakai jam tangan kanan dan kiri. Ini jangan kita nak percaya 100%. Tapi kalau dia mungkin ada persamaan, mungkin kebetulan lah ya.
1: Jadi tidak kisahlah pakai jam tangan kanan atau kiri. Jadi kami nak kongsikan kepada anda lah. Okay, ya.
2: Awak nak baca kanan ke awak nak baca kiri?
1: Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Tak apa, saya tangan kiri lah. Saya memilih racun daripada madu.
2: Baiklah, ini personality bagi si pemakai jam tangan sebelah kanan. Okay, dengar-dengar ya. Okey, kita
1: dengar,
2: kena ambil
1: dengar dulu.
2: Kita ambil positif ya. Ini yang Min kongsikan kepada kami. Kalau ada persamaan mungkin kebetulan. Kalau tak ada persamaan, diam-diam je lah ya.
1: Itu mungkin tekaan semata-mata.
2: Betul. Okey. Personality si pemakai jam di tangan kanan, okay, seorang baik. Yang keras kepala, seorang yang kuat memberontak, tidak suka diarah, seorang yang setia.
1: Baik.
2: Hati kering. Dia tak kisah akan kata-kata orang pada dia. Memang hati kering ni.
1: Okey, baik.
2: Seorang yang garang tapi manja dengan yang tersayang. Suka menyendiri apabila ada masalah. Dia seorang yang pendiam tapi bila dah rapat dia mengelahkan mulut murai. Dan seorang yang pantang dicabar.
1: Itu bagi personaliti si pemakai jam tangan kanan.
2: Ada sama tak?
1: Mungkin ada juga sikit-sikit lah kan. Okey. Bagi personaliti si pemakai jam di tangan kiri
2: pula.
1: Macam saya juga. Okey. Katanya sini hatinya lembut.
2: Betul.
1: Anginnya cepat panas dan cepat sejuk.
2: Saya
1: ada betulnya. Suka membuat lawak bodoh. Betul. Dia juga suka tersenyum walau apapun masalah yang dihadapinya. Tak jugalah kan.
2: Kuat nangis
1: adalah. Kalau kuat tersenyum nanti orang cakap gila pula kan. Okey, pantang dicabar. Yes. Fikirannya sangat sukar difaham oleh orang lain.
2: Betul.
1: Sebab kami yang tahu fikiran kami macam mana. Bila marah, barang di sekelilingnya akan dihancurkan.
2: Awas.
1: Yes. Hanya akan marah pada orang yang buat hal dengannya. Betul.
2: Awas.
1: Takkanlah kita nak marah tiba-tiba orang lain ni kan. Okay, tapi ini hanyalah pandangan sahaja.
2: Betul.
1: Kalau kena betul-betul memang sesuai, mungkin ialah mungkin separuh daripada apa yang kami kongsikan itu betul lah kan.
2: Mungkin ada betulnya, mungkin ada juga yang tidak.
1: Kita ini sekadar untuk hiburan sahaja.
2: Jangan jangan terlampau percaya 100% ya.
1: Betul.
2: Ini cuma mengikut kajian sahaja.
1: Betul. Jadi kesimpulannya di sini, pemakaian jam tangan sama ada di tangan kiri, kanan atau tidak memakainya langsung, dia sebenarnya bergantung pada keselesaan yang menjadi pilihan masing-masing.
2: Betul.
1: Dan juga setiap individu mempunyai gaya dan kebiasaan tersendiri dalam kehidupan seharian. Yang penting kita bijak mengurus masa dan menghargai setiap detik dalam kehidupan.
2: Betul. Okay. Jadi semoga anda selesalah dengan jam tangan yang anda pakai ketika ini. Tak kira murah ke, mahal ke, yang penting anda seorang yang tahu menilai masa
1: betul
2: itu sendiri.
1: Ya, betul lah.
2: Menjaga masa, menepati masa
1: yang
2: itu sendiri.
1: Yang penting jangan pakai jam dinding sudah.
2: Jam di dinding terus berdetak.
1: Okay, apapun tugasan kami pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih untuk anda yang telah setia mendengarkan siaran Labuan FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini, bertemankan Hebri dan juga Shima.
2: Okay, kita ada misi yang perlu kita selesaikan.
1: Betul.
2: Katanya
1: janji-janji.
2: Baiklah, kita buat mana yang boleh je lah.
1: Mana boleh je lah ya.
2: Kalau nak tahu injet dek.
1: Kalau nak tahu apa tugasan itu, kena saksikan kami melalui live TikTok Labuan FM.
2: Kak injet.
1: Okay, dan selepas ini tepat pukul 10 pagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari pusat berita RKM Kuala Lumpur dan akan kembali bersiaran di Labuan FM melalui segmen variasi bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya.
2: Okey, jadi jangan tukar frekuensi, kena terus kekal 103.7 89.4 MHz.
1: Iya, dan juga mendengarkan kami di mana jua anda berada, menjadi teman setia anda melalui aplikasi RTM Klik. Dan mohon maaf jika tertukar kata, tersilap kata sepanjang kami berkongsi pada hari ini. Ada rezeki, ada peluang kita akan berkonti esok, kita akan bersuah kembali esok. Jadi daripada anda terus kekal bersama-sama dengan Shima Every pagi ini.
2: Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Pakistan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi clean and jerk dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu bergula lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi bergu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan bergu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu di

0: Play dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia. Eid Gitaf ya. Sedia aku sebelum hujan membuka tirai variasi untuk edisi Rabu hari ini 13 Mei 2026. Baik, assalamualaikum, selamat pagi semua. Kembali bersiaran di Labuan FM, variasi 4 jam 10 sampai pukul 2 petang. Bertemankan saya Farah Diana hari ini. Dan seperti biasa, kita ada perkongsian info dan juga lebih banyak hiburan untuk anda. Dan terima kasih kepada Shima dan juga Hebri yang menceriakan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Okey, jadi jangan tukar frekuensi. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga anda boleh dengarkan merusi RTM Klik di mana jua. Yang belum lagi muat turun, muat turun sekarang. Percuma, cari saja dekat Google Store ataupun App Store. Okey, jom kita layan lagi lagu seterusnya daripada Henry Mode. Okey, jadi untuk anda semua, teruskan mendengar variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya, itu dia Wings Peronda Jaket Biru. 10.27 minit pagi. Mesti sekarang ni di Labuan ramai yang mungkin pakai jaket. Jaket sejuk kan, sebab hujan lebat ya di Pulau Labuan hari ni, alhamdulillah. Okey, tapi saya nak saya juga turut berduka cita ya dengan keluarga kan yang terlibat dengan bencana disebabkan ribut semalam ya. Ada yang bumbung rumahnya terbang, okey, ada yang bumbungnya roboh. Okey, diharap bersabar ya, semoga tabah menghadapi ujian ini. Jadi apapun, kepada anda semua yang sedang memandu, berhati-hati, jangan pandu laju ya, jalan raya licin dan juga pemandangan yang kurang jelas disebabkan hujan. Okey, tapi kita bersyukur sebenarnya kan, hujan juga rahmat pada kita sebab beberapa bulan ini ya kita dilanda dengan cuaca yang sangat-sangat panas dan juga kekurangan bekalan air ya. Jadi ada beberapa tempat yang mengalami gangguan bekalan air ya, disebabkan tekanan air di tangki utama tu ya mulai menurun. Okey, jadi ini saya nak kongsikan notis ya, kemas kini notis gangguan bekalan air. Untuk makluman ya pengguna, merujuk pada notis sebelum ini yang bertarikh kemarin ya 12 Mei 2026 yang menyatakan anggaran penyaluran bekalan air pada pukul 7 malam tertakluk kepada paras tangki semasa. Jadi ini dimaklumkan bahawa penyaluran bekalan air tersebut ditangguhkan ya. Jadi paras air tangki pada waktu tersebut masih belum masih lagi belum mencapai tahap optimum untuk disalurkan kepada pengguna. Jadi bekalan air telah mula disalurkan secara berperingkat kepada pengguna pada pukul 2 pagi tadi. Okey, jadi pihak bahagian bekalan air Wilayah Persekutuan Labuan memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami dan juga amat menghargai kesabaran pengguna dan juga kerjasama semua sepanjang tempoh bekalan ataupun sepanjang tempoh gangguan bekalan air ini berlaku. Okey, jadi ini yang berkaitan notis yang dikeluarkan kemarin lah, gangguan yang berlaku di Kampung Patau-Patau 2 dan juga kawasan sekitarnya ya. Jadi diharap bersabar, dan nasihat saya, bila ada air jangan lupa untuk menyimpan bekalan air secukupnya. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu kan, tiba-tiba siap tiada air. Dan jimatkan penggunaan air ya sepanjang orang kata kita melakukan apa-apa sajalah kan, aktiviti harian, membasuh kain ke, cuci pinggan segala-galanya. Okey, mandi, kena jimatkan penggunaan air juga. Okey, baik, nanti saya akan live melalui Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Belum lagi follow social media kami, follow sekarang. Okey, kami ada Facebook, Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Terdengarkan Budak Kacamata, ini dia Bintang.

Baik, itu dia lagu yang bertajuk Dia, nyanyian Sheila Majid. Okey, hebahan saya nak kongsikan ya. Mengenai hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026-2027 pada 8 dan 9 Jun 2026 ya. Jadi, program pendaftaran pelajar baharu untuk sesi 2026-2027 ini diadakan selama 2 hari, Isnin dan juga Selasa, bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang di Kolej Matrikulasi Labuan ya. Jadi sasaran kepada pelajar lepasan SPM yang berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan penjaga. Okey. Jadi panduan untuk pendaftaran boleh didapati di www.kml.matric.edu.my. Baiklah, saya sudah pun live merusi Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Kalau ada ucapan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti ya. Jadi jom kita nak terus beribu lagi. Kita ada lagu daripada Gama, Bukan Cinta Satu Atau Dua. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dulu Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha.

0: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah Hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Okay, itu dia Westlife Uptown Girls. Sudah pukul 11 pagi, jam kedua menerusi ruangan variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Bertemankan saya Farah Diana untuk edisi Rabu hari ini, 13 Mei 2026. Okay, ambil gambar dan juga rakam video ketika bercuti. Memang sudah jadi kebiasaan lah bagi ramai individu untuk menjadikan kenangan ya, serta bahan kandungan media sosial. Namun, seorang pemuda ni berkongsi pengalaman pelik apabila dia dikejar sekumpulan rider gara-gara dia rakam video ketika sedang menunggang motosikal. Menurutnya, kejadian berlaku ketika dia menggunakan kamera 360 ya, sebelum beberapa individu bertindak mengejarnya dan meminta rakaman tersebut dipadam. Ha. Jadi, pernah ada pengalaman ride motosikal ke Cameron Highlands, record pakai kamera 360. Tiba-tiba katanya dikejar oleh geng motosikal besar. Mereka kejar suruh delete video kan. Lepas tu dia tanyalah elok-elok kan. Jadi pemuda tu berkata kumpulan terbabit mendakwa mereka bimbang rakaman tersebut boleh menimbulkan masalah kepada diri masing-masing jika ia dimuat naik di media sosial. Jadi ia susulan mereka berkonvoi ni bersama-sama dengan skandal masing-masing dan bimbang jika rakaman itu ditonton oleh isteri masing-masing. Jadi mereka ni penunggang motosikal besar yang sudah berusia, bawa pula pembonceng budak-budak perempuan universiti, takut kantoi dengan bini masing-masing katanya. Tambahnya situasi seperti itu bukan perkara asing ya, kerana kebanyakan penunggang motosikal besar yang ditemuinya terdiri daripada lelaki berusia, manakala wanita yang bersama mereka pula jauh lebih muda. Ada saja tak percaya nanti tengok abang memotosikal besar kan. Semua tua-tua tapi perempuan semua muda-muda. Skandal lah tu. Perkongsian itu menarik perhatian netizen ya, yang berpendapat golongan tersebut seolah-olah tidak sedar diri dan merasakan diri mereka ni masih muda untuk terus melakukan maksiat katanya. Itulah dia kan, hati-hati kalau nak pergi konvoi mana-mana dengan kekasih gelap. Biasalah, sekarang ni memang zaman orang kata viral. Zaman sikit-sikit ambil video. Kadang-kadang video tu tak disengajakan pun nak ambil pemandangan kan, nak ambil momen-momen penting, tetapi termasuk pula, terakam pula kan. Kan bukti yang lain. Sangat seram ya. Jadi berhati-hatilah ya. Kalau nak bawa ke kasih gelap pun berhati-hati. Okey, tu sebenarnya sajalah, bukan apa, sajalah nak kongsikan kisah rider ni. Lucu pula kan. Dia dikejar gara-gara disuruh delete lah video yang diambil tu kan. Takutlah pula yang geng-geng motosikal besar ni terkantoi pula oleh isteri masing-masing. Jadi itulah, macam-macam lah kan. Apapun untuk jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia, juga ada cakna bahasa. Jadi

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, itu dia pujaan Malaya kan, Azrin Azhar baru saja menghiburkan anda. Dan sudah pun pukul 11.16 minit pagi ketika ini. Abang terima kasih kepada anda semua kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman penghibur anda, tak kira di mana saja anda berada. Dan saya nak ucapkan selamat bekerja kepada anda semua yang sedang bekerja saat ini, yang mungkin baru saja balik daripada shift malam kan. Selamat beristirahat diucapkan. Okay? Untuk para suri rumah juga, berhati-hati melakukan kerja-kerja di rumah kan. Manalah tahu tengah panjang-panjang almari ke, nak lap kipas ke. Okay? Jadi sambil-sambil tu dengarkan terus variasi dengan banyak lagi lagu selepas ini yang menemani anda. Okey, penularan wabak COVID-19 yang bermula pada penghujung 2019 yang meninggalkan impak yang cukup besar dalam kehidupan kita semua. Jadi, apabila timbulnya berita tentang jangkitan hantavirus ni sejak beberapa hari lalu, maka ia terus menjadi perbualan hangat netizen ya di media sosial. Malah, pengguna media sosial juga turut meluahkan rasa bimbang sambil menzahirkan harapan agar ia tidak menular teruk seperti pandemik COVID-19 yang lalu. Jadi... apa yang dimaksudkan dengan hantavirus? Ia merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang jangkiti, terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Jadi penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti endovirus di Amerika Selatan. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sehingga kini tiada kes hantavirus dilaporkan di Malaysia. Malah risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Jadi anda kena tahu ya langkah-langkah pencegahan ya sebagai orang kata persiapan ya sekiranya ada gejala-gejala kan yang menunjukkan virus ini dah pun orang kata sampai ke tempat kita. Okey, jaga kebersihan, hapuskan sarang tikus di rumah anda, elak kontak langsung ya dengan tikus, najis atau air kencing tikus, menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan tercemar dengan najis tikus ini, tidak menyapu ataupun memvacuum najis tikus secara terus kerana boleh menyebabkan partikel tercemar tersebar ke udara, dan mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit otot, batuk atau sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran berisiko. Okey, jadi itulah untuk kita mempersiapkan diri kita, kena tahulah langkah-langkah pencegahan untuk hantavirus ini. Okey, baik, selepas ini nanti kita ada perkongsian merusi siapa dia, kan, cerita mengenai artis yang manakah hari ini. Jadi kalau nak tahu, kena terus dengarkan variasi di Labuan FM. Kita ada lagu daripada Spider dulu. Ini dia, Hingga Akhir Nanti.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Yeah, but anyway.

0: perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, perkongsian siapa dia hari ini? Ratu Rock Negara Ella bakal mencipta satu lagi detik bersejarah apabila konsert mega majlis tertinggi Rock Queen Ella Homecoming edisi 60 Permata Biru diumumkan akan berlangsung di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan pada 25 Julai 2026. Jadi pengumuman rasmi diumumkan dalam satu sidang media khas di Odeon Kuala Lumpur baru-baru ini. Dan konsert anjuran Hitman Solutions bersama Rock Queen turut menandakan kesinambungan kejayaan penganjuran terdahulu di Stadium Nasional Bukit Jalil yang berjaya menghimpunkan lebih 55,000 penonton. Dan edisi kali ini sempena ulang tahun ke-60 Ella pada Julai ini, konsert tersebut dijangka menjadi momen penuh emosi yang menghubungkan perjalanan seni hampir 4 dekad dengan akar asal penyanyi legenda itu. Jadi, lebih menarik, Pulau Pinang merupakan negeri kelahiran Ella dan beliau bakal mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi artis pertama yang mengadakan konsert solo di stadium berkenaan. Jadi, konsert ini turut membawa kempen Peace, Love, Rindu yang menggabungkan hiburan dengan tanggungjawab sosial di mana peminat boleh mengundi badan kewajikan pilihan iaitu ABIM Pulau Pinang, ya, Peace ataupun YKN Love dan juga Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air Rindu dengan jumlah yang ditetapkan ya, daripada setiap tiket disalurkan kepada kebajikan terpilih. Jadi itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan mengenai Ella, Ratu Rock Malaysia, dan juga yang bakal mengadakan konsertnya pada bulan Julai di tempat kelahirannya, Pulau Pinang, ya. Jadi terima kasih penerbit DJ Happy Doni yang menyediakan perkongsian untuk pagi ini. Selepas ni jangan lupa untuk kita sama-sama lagi belajar, ya. Belajar perkongsian perkataan ayat, ya, dalam cakna bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias. Okey? Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz.

sawa program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Beberapa buah rumah di perumahan MPL Batu Arang rosak sementara seorang lelaki cedera di kepala dalam insiden ribut dan puting beliung yang berlaku malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan Abdul Rahman Ali menjelaskan kejadian berlaku sekitar pukul 10.12 malam ketika majoriti penghuni perumahan berkenan sedang beristirahat di rumah. Angin kuat berserta ribut puting turut mengakibatkan atap beberapa buah rumah di kawasan tersebut tercabut selain pokok tumbang menghempap tiang elektrik dan menutup aliran lalu lintas di kawasan terbabit. Sepasukan anggota berserta dua jentera dikerah ke lokasi kejadian bagi operasi penyelamatan. Selain 8 individu agensi keselamatan, terdiri polis, Kementerian Kesihatan dan Sabah Electricity Sdn Bhd. Terdahulu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran ribut petir berserta hujan lebat di Labuan sekitar pukul 9 malam tadi langsung sehingga pukul 1 pagi. Projek tanaman fertigasi terung program pembangunan pertanian komuniti Kampung Sungai Miri Sungai Pagar sasar pulangan hasil sehingga 1 tan. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Rashid Abdul Rahman berkata, projek bertindak seperti serampang dua mata mengurangkan kebergantungan import serta bantu pengembangan ekonomi warga kampung. Bantuan terdiri polybag, benih dan baja menerusi program pembangunan pertanian komuniti 2025. Tahun ini Jabatan Pertanian sasar 20 lagi projek pembangunan komuniti di pulau ini. Dalam hanya 2 minggu, murid-murid yang sebelum ini tercicir kemahiran membaca kini mampu mengenal huruf, membaca dan menulis menerusi inovasi guru sekolah kebangsaan SK Lubuk Temiang iaitu kemahiran intervensi nyaring gabung baca atau KINGBA. Guru Cemerlang Pemulihan Khas SK Lubuk Temiang Nur Hasikin Muhammad Dahli berkata, pendekatan KINGBA diperkenalkan sebagai kaedah intervensi pembelajaran lebih cepat, mudah dan efektif bagi membantu murid menguasai kemahiran asas itu. Beliau berkata KINGBA bukan sahaja membantu murid lebih mudah memahami pelajaran, malah meningkatkan daya fokus dan keyakinan dalam sesi kelas sekolah berkenaan. Guru Besar Farida Abdul Rahman menyifatkan inovasi sedemikian membuktikan kreativiti guru dalam menghasilkan kaedah pembelajaran lebih praktikal selari keperluan semasa pendidikan khusus bagi murid yang memerlukan intervensi khas. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat, barat laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, yaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ujian adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak menguji tanpa sebab. Dalam hidup ini, ujian tidak pernah datang secara kebetulan. Ia datang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala penuh hikmah, walaupun kadang-kadang kita tidak memahaminya. Ramai manusia menyangka ujian itu tanda Allah taala tidak sayang, sedangkan hakikatnya ia adalah tanda kasih sayang Allah yang tersembunyi. Allah taala berfirman, masih surah Al-Baqarah ayat 155, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim walanabluwannakum bishay'in minal khawf walju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sedang pendengar sekalian, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa ujian itu seperti ubat, walaupun pahit ia menyembuhkan. Hakikatnya ujian bukan untuk memusnahkan, tapi untuk membina. Ujian mendekatkan kita kepada Allah. Maka bersabarlah, kerana di sebalik kesulitan ada rahmat yang tidak kita nampak. Kerana sebalik ujian ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Justru bersabarlah dalam setiap ujian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, tular makanan diletakkan di atas tong sampah di sebuah restoran. Ya, pelanggan nampak ayam tu rangup tapi pelanggan tak nampak di mana ayam tu diletakkan sebelum masuk ke pinggan. Jadi inilah bahagian yang ramai orang terlepas pandang. Makanan boleh nampak cantik, panas, sedap dan menyelerakan. Tetapi kalau cara penyediaannya cincai, risiko kuman tetap ada ya. Jadi dalam keselamatan makanan, bukan rupa makanan saja yang penting, cara ia disimpan, diangkat, disentuh dan diletakkan juga sangat penting. Jadi antara perkara yang tak disangka masih boleh berlaku dalam penyediaan makanan adalah meletakkan makanan atas tong sampah. Walaupun makanan tu berada dalam tray, kawasan tong sampah tetap bukan tempat yang sesuai untuk makanan. Tong sampah ni adalah tempat sisa makanan, tisu kotor, plastik basah, lalat, bau dan percikan kotoran. Jadi bila makanan diletakkan atas tong sampah, mesejnya jelas ya, kebersihan bukan keutamaan. Pakai glove tetapi sentuh semua benda. Glove ni bukan lesen untuk sentuh telefon, duit, meja, tong sampah, kain lap dan kemudian sentuh makanan. Glove yang kotor tetap kotor. Malah kadang-kadang lebih bahaya sebab orang rasa tangan sudah bersih hanya kerana nampak pakai glove. Jadi guna peralatan sama juga untuk makanan mentah dan makanan masak penyepit yang pegang ayam mentah tidak patut digunakan semula untuk ayam yang sudah masak. Bakteria daripada makanan mentah ni boleh berpindah kepada makanan yang sudah siap dimakan. Jadi inilah yang dipanggil pencemaran silang ya. Nampak kecil tapi boleh menyebabkan keracunan makanan. Biarkan makanan masak terlalu lama pada suhu bilik. Makanan yang sudah dimasak bukan bermaksud selamat selamanya. Jadi kalau biarkan lama pada suhu bilik, bakteria boleh membiak. Lebih-lebih lagi makanan berkuah ya, ayam, nasi, telur, makanan laut dan makanan bersantan. Selain itu gunakan lap yang sama untuk semua benda. Contoh kain lap meja, kain lap tangan, kain lap tumpahan, kain lap yang sama juga lap peralatan. Yang ini memang saya amalkan benda ni. Sebab saya akan asingkan ya, kain lap meja untuk lap di meja makan, kain lap untuk bersihkan dapur, kain lap untuk lap di meja ruang tamu. Itu semua berbeza. Untuk lap pinggan pun lain. Jadi ini perkara yang paling mudah sebenarnya anda boleh lakukan. Okey, so ada orang ni kain lap dapur, kain lap dapur, kain lap meja, semua itulah sama. Dia guna lap tangan lagi. Hey. Okey. Cerita pasal kain kan, kain dapur ni lembab, boleh jadi tempat kuman berkumpul. Jadi kalau kita gunakan berulang kali, ia bukan saja orang kata untuk membersihkan, tapi ia sedang menyebarkan kekotoran. Jadi sebab itu dalam isu makanan ni, jangan hanya tanya sedap tak, kena tanya juga dapur bersihkah, pekerja yang jaga kebersihan tu dia jaga kebersihankah, makanan yang disimpan tu dengan betul kan, peralatan dia guna tu selamat tak. Okay? Kita bukan mahu menjatuhkan peniaga sebenarnya. Ramai peniaga makanan yang sangat menjaga kebersihan dan patut dipuji, tapi keselamatan makanan bukan perkara kecil. Satu kesilapan di dapur boleh menyebabkan ramai orang sakit di rumah. Jadi makanan yang baik bukan sekadar sedap di mulut, tetapi ia juga mesti selamat sampai ke perut. Jadi berhati-hatilah kepada anda yang nak cari makan dekat luar tu. Kalau boleh perhatikanlah keadaan dapur di tempat anda nak makan tu, perhatikan juga keadaan sekeliling di sekitar premis berkenaan ni. Itu lebih penting sebenarnya. Sebab kita ni tahu makanan tu sedap, tapi kita tak tahu sebenarnya bagaimana cara makanan itu diproses bersih ke tidak ya. Baik, kejap lagi satu tengah hari kita akan singgah ke berita RT yang Kuala Lumpur untuk ikuti utama satu tengah hari, dan selepas tu hiburan tanpa henti. Anda dengarkan lagu-lagu duet hari Rabu macam biasa ya, dari pukul 1.10 sampai pukul 2 petang. Leon, ini dia Saling Merindu. Terus dengarkan Laman FM, suara pesisir anda.

0: Batu dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari kami sambung siaran melalui pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu-lagu duet dalam hiburan tanpa henti.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

terbaik untuk anda. Sabtu dan Ahad, musik untukmu. Dengarkan variasi Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.

Labuan FM, suara pesisir anda, lagu-lagu duet menerusi hiburan tanpa henti hari ini. Okey, macam biasa, selepas ini 2 sampai pukul 4 petang, anda akan ditemani oleh Awang Salat ataupun DJ Fias ya, dalam segmen bahasa tempatan. Ini di Siuk Banar. Jadi, jangan tukar frekuensi. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan tugas saya untuk hari ini sudah pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih untuk anda semua kerana mendengarkan siaran kami, menjadikan kami sebagai teman anda di mana jua. Dan tak lupa terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas hari ini. InsyaAllah esok saya akan kudar lagi menemani anda dalam Desi Nasi dari pukul 4 sampai pukul 7 malam esok ya. Jadi saya Farah Diana mundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: malam hari. Okey, tapi sedia ni sekali lagi kita ni ada tetamu sedia ni menerusi Bemukun. Okey, jadi ada tetamu yang kita ni tampilkan di Konti Labuan FM Karang Ani. Indah lain dah bukan lagi. Ia tadi dengannya bersama-sama dengan kedaku sedia ni Ajahmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajahmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Awang salat.
0: Apa khabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sihat. Macam batas kita ni indah bergendingan lah.
1: Oh benar ah.
0: Macam sedikit usulnya.
1: Benar ku rasa. Betul benar.
0: Betul benar. Jadi macam mana kerangan ni Ajahmin? Okey kah?
1: Boleh jual.
0: Boleh jual lah. Cuma tu saja kan?
1: Cuma tu saja.
0: Okey. Jadi nak ke mana-mana keluar-keluar ke no. Ada jual lah.
1: Sebelum ini ada jual okay. Tapi ini belum lagi.
0: Ini belum lagi ya?
1: Ngumpul-ngumpul usin dulu.
0: Ini ada perancangan lah kali kan.
1: Ada perancangan. Mana perancangan itu perlu.
0: Perlu benar. Mudah-mudahan tah yang orang dapat direalisasikan lah.
1: Benar. Perancangan itu lurus.
0: Lurus.
1: Ini berkelang kabut.
0: Okey, jadi saya ini Ajahmin, kita ini bawakan penyorang bersempena dengan sambutan Hari Belia.
1: Lurus.
0: Hari Belia Negara, yang mana sambutan Hari Belia Negara ini akan memberikan tumpuan khusus kepada peluang pekerjaan dan literasi kewangan untuk memastikan sambutan tahun ini lebih relevan dengan realiti kehidupan golongan muda. Dan sambutannya insyaAllah akan berlangsung dari 15 hingga 17 Mei bertempat di Sendayan Negeri Sembilan.
1: Okay.
0: Jadi hari ini kita ni bawakan tema berkenaan dengan
1: belia negara.
0: Tema belia negara.
1: Menggerak belia.
0: Menggerak belia. Okay.
1: Sesol.
0: Tapi nampak selepas ini kita ni akan dengarkan Ajahmin. Jadi sebagai apa orang permulaan kita ni dengarkan dahulu lagu untuk ku memberi ruang Ajahmin bersedia. Boleh?
1: Benar, boleh.
0: Boleh. Okey, kita ni dengarkan dahulu lagu ini. Lagu ini dulu memang famous. Penyanyinya pun memang famous lah. Ya, namanya lain ni dulu. Karangan ni lain. Dulu lain, karangan ni lain.
1: Oh, siapa tu ah?
0: Ini dulu penyanyinya Dang Bulan. Jadi karangan ni ya macam Dang Bulan tu ada lakat orangnya.
1: Ada lakat. Cuma berubah
0: namanya. Jadi dengarkan dahulu Inang Perembahan. Kadang gua bagi tahu siapa Dang Bulan tu. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan IDD.
1: Siuk benar.

0: Okey, berbalik lagi sama Wang Salat sama Haji Amin terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Bandar Betul Tak Bergerak. Kita ni dalam bahasa tempatan. Tapi istimewanya sehari ini kami bawakan Bemukun. Okey, jadi temanya sehari ini apa? Menggerak belia. Bersama dengan sambutan Hari Belia Negara yang bakal berlangsung dari 15 hingga 17 Mei bertempat di Sendayan Negeri Sembilan. Jadi sehari ini kita ni bawakan semangat belia tu di Konti Labuan FM.
1: Kan.
0: Sekarang kita ni bercerita pengalaman kita ni jadi belia.
1: Memang banyak tu.
0: Okey, sebagai penyorang pembukaan untuk segmen Bemukun sehari ini, Ajamin, silakan.
1: Okey. Pupuh tegandangan ni kelihatan.
0: Silakan.

0: Bah. Ah, Jamin, itu baru pembulan tu Jamin ah.
1: Oh, baru pembukaan.
0: Baru pembukaan.
1: Panas-panas badan.
0: Panas-panas badan. Ah. Okey, kita ni kan bercerita sedikitlah Jamin ah. Hmm. Berkenaan dengan pengalaman kita ni bersama-sama dengan belia. Kalau macam Haji Amin sendiri ada pengalaman kah dulu ikut turut-turutan belia-belia wanis?
1: Baneri.
0: Ada dulu.
1: Masa muda remaja. Paling rajin. Banyak sijilku.
0: Wah, nyangkut kan badan.
1: Alhamdulillah.
0: Macam kedai aku pun sama je tu. Bersusun dulu sijil. Kalau boleh satu file lah tu, ia terbeli dengan yang program tu.
1: Benar. Lurus tu percaya aku.
0: Benar. Apa program-program dulu yang pernah kalau Haji masih ingat?
1: Yang kedai aku yang sudah kemah kerja belia.
0: Okey.
1: Bekerja kursus sambil bekerja. Banyak lagi lah.
0: Okay.
1: Aku pun sampai ada terhanang. Tapi memang banyak. Belia peringkat negeri Sabah masa tu. Masih Sabah lagi
0: masih
1: kan.
0: Masih Sabah dulu.
1: Berkumpul lah. Mm-mm. Yang orang kata ni dah kenal pun jadi kenal. Banyak kenalan orang Sabah. Nasib dah terkahwin sama orang Sabah.
0: Nasib.
1: Terkahwin sama orang Brunei.
0: Kan mana tahu dari program-program belia tu.
1: Benar. Kan? Merapatkan silaturahim.
0: Jangan. Kalau macam kira aku dulu lah Jamin. Ia tak sampai ke limbang apa tu dahulu.
1: Siok lah.
0: Program-program belia. Memang siok lah. Kalau dulu ialah macamnya Haji Amin. Kalau dulu ia Labuan ni yang memang peringkat Sabah ni.
1: Benar. Macam tu.
0: Tapi zamanku dahulu. Selepas zaman Haji Amin. Ada berzaman lah.
1: Ada zaman lah.
0: Ia Labuan sejak. Sabah.
1: Cuma tu
0: ah. Jadi itu untungnya.
1: Mungkin yang kawan tu dalam tahun 90-an kali awang
0: salah. Dalam 90-an. Sekarang siapa-siapa yang wakil Labuan, dia terus wakil Labuan. Dia ada lagi ni orang
1: bertanding
0: di Sabah.
1: Cuma tu.
0: Dia terus wakil Labuan terus. Jadi itu untunglahnya dulu. Boleh belia kan. Kalau dulu kepuasan ku macam program camping.
1: Benar tu.
0: Program-program belia cuma tu kan.
1: Benar lurus.
0: Jadi program-program ni atasnya dengan memberi satu kesempatan untuk belia ni mengukuhkan jati diri.
1: Benar. Benar tu lurus tu.
0: Jadi banyak pengalaman lah kita ni dapat di sana.
1: Benar. Dan di sana juga terjalinnya perpaduan. Di antara kaum kan.
0: Benar.
1: Macam-macamnya orang yang kita dijumpa kan. Itulah kebaikannya.
0: Kebaikannya.
1: Mengikuti belia punya program.
0: Belia punya program.
1: Kan. Kami wang salah sampai jauh lagi tu. Kalau akan ikut kursus lah belia pertak.
0: Oi.
1: Suntua.
0: Oi.
1: Nasib aku dah pergi. Dapat pergi tapi oleh kerana ni orang ada kekangan dari keluarga.
0: Kadang-kadang banyak peluang sebenarnya.
1: Peluang tu banyak.
0: Tapi kadang-kadang ialah keluarga ni
1: nak melapas kan ni orang kerangannya. Takut. Biasalah kan zaman-zaman nak dara.
0: Kalau dulu-dulu ni orang apa ibu bapa ni strict sedikit.
1: Benar tu. Benar mencuba. Dapat pergi. Tidak ada tiket pelepasan. Terpaksa lah menahan rasa.
0: Hanya kalau kerangan ni ibu bapa bukannya yang strict. Tapi ia lebih memberi ruang untuk anak-anaknya.
1: Benar.
0: Ni orang belajar, mencari pengalaman. Kalau dulu payah sedikit strict.
1: Strict sedikit.
0: Sama juga cakap. Kalau aku dulu zaman ku macam kanak-kanak lah kan. Kalau dulu kanak-kanak. Payah aku kan berjalan keluar tu macam Amin.
1: Benar.
0: Kalau sudah aku keluar berjalan, kena cari aku sudah. Kena unjar.
1: Benar. Atutah.
0: Padahal di kawasan-kawasan tu sudah aku bermain.
1: Ingau kan?
0: Ingau.
1: Orang tua lagi dahulu ni lebih kepada apanya orang ingau atau bah?
0: Ingau.
1: Kan?
0: Ia menjaga.
1: Menjaga atunya orang lebih atu, sedikit.
0: Lebih sedikit.
1: Sekarang ni itulah terjadinya macam-macam kan. Jadi kita ni sebagai belia yang di luar sana tu, belia-belia wanis tu ingatkan diri.
0: Banyak ingatkan diri, benar.
1: Keselamatan yang penting ah.
0: Lurus. Itulah pentingnya menyertai program belia ni.
1: Benar.
0: Supaya kita ni dapat mengukuhkan jati diri, sasih diri.
1: Benar.
0: Yang baik-baik atau turut-turut.
1: Benar.
0: Turutan. Kan? Macam-macam sebenarnya program belia ni.
1: Benar eh, banyak tu ah.
0: Okey, aku akan mendengarkan lagi Jamin menggali yang part 2.
1: Bagi yang kedua.
0: Lepas satu kita berehat dulu mendengarkan lagu.
1: Boleh. Abang gandang terus.
0: Silakan Jamin.
1: Okey.
0: Yang part 2.
1: Buka kitab.
0: Ewa.

0: Eba.
1: Tangkuk. Ha, kan.
0: Boleh balik tak? Ha?
1: Boleh balik.
0: Oh, benar.
1: Tapi itulah peranan Jabatan Belia Negara, apa, Jabatan Belia dan Sukan.
0: Benar, lurus.
1: Memacu orang warga belia dalam memastikan belia-belia ini ada program dan juga aktiviti yang dapat ditu, apa, disertai oleh bisnes orang ini.
0: Lurus.
1: Ha. Daripada daripada-daripada ha, oh, macam bang, orang belum baharam dia.
0: Oh, benar.
1: Lepas satu ikut yang datang tertentu.
0: Benar, tuang salat.
1: Jadi
0: ujungnya merbahayakan diri.
1: Merbahayakan diri, keluarga pun nyorang apa, beri kesian.
0: Benar.
1: Jadi tentulah nyorang Jabatan Belia dan Sukan menganjurkan dan mengadakan program-program yang berkaitan untuk memastikan belia-belia ini menyertai program-program ini dengan sebaiknya.
0: Nah, lurus tu.
1: Lurus.
0: Benar.
1: Okey, kita ni ada lagi cerita selepas ni, Jamin.
0: Ada.
1: Tapi kita ni kan dengarkan lagu dulu. Boleh betul kan?
0: Boleh.
1: Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama kami sampai pukul 3 malam ini kita ni berbungkul. Ada masa lagi ni, banyak lagi ni.
0: Banyak lagi.
1: Kulihat satu kitab ajar min bawah sari adik. Okay. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan ini deh.
0: Siok benar.

0: Minta ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas ku, panas.
1: Ini. Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa jokan kita ni kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah. Nina. Hati ku Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bamutu sikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tiap timbang lampung tapik sebelum masjid atuh bah. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tiap berbalik miah. Ndak tiap berjalan lalai tiap pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua sebab siatu berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mauap-uap.
1: Astagfirullah. Munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatian ya.
0: Indah cukup tu mun nganya setakat ambil perhatian.
1: Ya tak?
0: Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.
2: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Ididih, siuk benar.

0: Okey, terima kasih untuk bisnes semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Kedaku dalam segmen EDD Siok Benar. Betul tak buku rapat tadi dalam bahasa tempatan. Dan juga dengan Kusera ini bersama-sama dengan Ajah Min. Okey. Jadi Ajah Min, kita akan sambung lagi sedikit cerita kita ni pasal pengalaman kita ni kan, terutan dalam program-program belian ni Ajah Min.
1: Lurus.
0: Ajah Min dulu macam mana? Kalau semasa mengikuti program-program belia dulu, adakah disebabkan disuruh-suruh mengikut kawan ataupun sukarela?
1: Benda tu daripada kawan.
0: Daripada kawan.
1: Jadi kita ni memikirkan, perlu jawapan nara benda ni.
0: Kan.
1: Untuk kebaikan kita ni lah. Kan jati diri kita ni.
0: Ya, benar.
1: Ni orang daripada kita ni ada bertentuan. Bisa ya jawapan nara.
0: Bisa jawapan.
1: Jadi mendisiplinkan diri.
0: Benar.
1: Itu yang penting.
0: Setuju ku benar tu.
1: Kan.
0: Kalau yang macam dulu kan, kalau kerja aku, dulu aku selalu puas jadi macam facilitator, macam tu kan.
1: Watak itu sudah ada betul.
0: Ya tak. Jadi, orang yang peserta-peserta ni dulu dalam kalangan belia, sampai sekarang ni orang ingat tu. Abang ni dulunya, aku dulu pernah ikut program belianya. Abang time tu jadian. Jadi, sampai sekarang ni orang ingat.
1: Akan ingat kan?
0: Akan ingat. Yang apa, ada Joe yang berjaya lahir daripada program-program belia ni.
1: Benar tu, lurus tu
0: kan.
1: Oh benar.
0: Jadi maksudnya di sana program belia ni bukan saja orang sebagai pengisian masa lapang, tapi sebenarnya benar, ada banyak pengisian yang siok-siok di dalamnya. Kalau benar, ku ingat lurus dulu kan, antaranya dulu belajar macam pertolongan cemas. Lepas itu pasal penyorang sains. Ada juga dulu kena bawa di dalam anu tu.
1: Benar.
0: Lepas itu ada permainan-permainan yang siok-siok tu, macam contohnya membina jambatan daripada straw. Jadi di sana dapat melihat kreativiti belia-belia ni.
1: Kreativiti kan, benar tu, lurus tu.
0: Apa lagi pengalaman Ajah dulu?
1: Kalau kami dulu kebanyakannya kursusan ni macam orang lebih kepada salon.
0: Syuknya je. Kemahiran lah.
1: Kemahiran. Okay. Selalunya kalau kemahiran dandanan ni,
0: okay,
1: kalau kata ni mengikutinya melalui daripada swasta kan, ya agak mahal lah.
0: Agak mahal berbayar.
1: Masa tu kalau kita kan dapat satu sijil tu beribu jual lah.
0: Lagipun
1: kau kena keluar daripada selalunya di Kuala Lumpur, Singapura, cuma tu kan. Jadi bagi yang kata ni yang kurang-kurangan ni,
0: kurang
1: berkemampuan, jadi kita ni ikut saja kursus satu di salon-salon di Lebonan ni lah.
0: Tapi bawah program belia lah ni.
1: Bawah program belia.
0: Sijil pun percuma dapat.
1: Dapat percuma.
0: Percuma kan?
1: Sijil au. Sebagai pendandan rambut.
0: Sebagai pendandan rambut tu yang ku. Jadi sijil ni dapat digunakan kalau sekiranya kalau orang mencari kerajaan.
1: Lurus. Benar tu.
0: Jadi ada sudah bukti aku pernah ikut khusus manajemen ni program belia.
1: Benar. Itulah kebaikannya kan.
0: Itu kebaikannya benar. Kan siok. Jadi tulisnya kok, bukannya sekadar mengisi masa lapang.
1: Benar.
0: Tetapi ni orang
1: bermanfaat untuk ketani jua.
0: Bermanfaat untuk ketani jua. Ada sesuatu apa pelajaran yang dapat ketani.
1: Benar.
0: Gunakan sebaiknya di masa hadapan.
1: Benar tu.
0: Melalui sijil tu jua. Dapat, kalau mencari kerja senangnya
1: dapatlah jonya orang kan. Nya orang kata ni kan bahata.
0: Bahata ketani benar.
1: Benar kan.
0: Ndak kosong bah kalau mencari kerja tu ndak kosong.
1: Ada jonya orang. Jadi manusia juga.
0: Benar. Okey, tadi dengarkan lagi lagu, tapi selepas ini kita ni kan dengarkan Ajah Min bergandang.
1: Abah,
0: boleh. Okey, jadi untuk bis kita semua terus kekal bersama-sama dengan kami, jangan ke mana-mana. Pasalnya terus lagi kami menangani bis kita sampai tak pukul 3 malam hari untuk segmen Bermukun. Jadi teruskan bersama-sama kami, berbalik selepas ini. Ini
1: Siuk Banar.

0: Join ako talangga, antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundi alun-alun kampung ani. Eh, jantah lajo-lajo ba? Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Begjo ko hindi apa-apa kuminga.
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo akan lagaan na kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ah. Sama-sama jo ambay cukai jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming.
0: Yata.
1: Ah, jalan ani hakbasam ma jamo.
0: Oh.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, hantap los nya tu katua.
1: Ah.
0: Ah, mun kan laju masuk pemulawan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya
0: ba
1: itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha. Ah.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ah, ukan ya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ah, lo situ kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda te makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangku.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, awe, au katua. Katanya sebagai pengguna jalan aya, hendaknya amalkan ke sikap betul angso ato.
1: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Ya
1: dangan. Nah, jan kan batampa-tampa, jan kan batumbuk.
0: Eh, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: Okey, berbalik lagi sama Wang Zalat dan juga Hajah Min terus menangani bis kita dalam segmen EDD Siobanan. Betul tak berkerapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey, ada lagi Hajah Min bersedia sudah sama gandangnya. Okey, jom kita didengarkan.
1: Mbah Pupuh Tegandang.
0: Silakan.
1: Mbah.

0: Itulah orang yang baru saya mendengarkan, mana tahu ada yang baru masuk kan?
1: Mana yang baru masuk? Okay. Menyubuk.
0: Dan ini sekarang ni dalam segmen Bermukun, cerita pasal Hari Belia. Sebutan Hari Belia Negara bertemakan Menggerak Belia.
1: Bergerak tu.
0: Okay, jangan tahan.
1: Majukan diri.
0: Kalau ada peluang, terutamanya belia-belia kan, kalau ada peluang,
1: Rebutlah peluang itu.
0: Program-program yang dijalankan oleh Jabatan Belia. Kadang-kadang ada kursus, Ada pertukaran belia.
1: Kan?
0: Ada pertandingan. Kadang-kadang, sebab kalau Jabatan Belia ni, kadang-kadang programnya percuma. Sebab ia kerajaan. Jadi secara percuma. Tetapi percuma tu ia memberi ilmu kepada petani.
1: Lurus.
0: Macam tadi Ajamin bercerita, ikut apa jorang program belia, kadang-kadang ada yang macam contohnya untuk dandanan rambut. Tata rias, wajah.
1: Benar lurus.
0: Jadi ia memberi peluang petani untuk menambah ilmu sebenarnya.
1: Di samping dapat juga mempercantikkan diri petani sendiri.
0: Lepas tu mendatangkan duit
1: petani. Untuk petani.
0: Duit income kan? Untuk petani.
1: Lurus.
0: Indah kesiupnya tu ikut program-program
1: macam tu kan? Indah kebanyakan orang mendatangkan faedah yang banyak.
0: Benar, lurus. Okey, Hajamin. Ni pun masa pun orang
1: mencemburui
0: ketani.
1: Benar.
0: 250 sudah kadang-kadang ni. Menggali bolehlah sudah dihabiskan kali tu.
1: Penutupnya.
0: Kan? Ada berapa lagi pantunnya, Hajamin?
1: Dua pantun.
0: Sebutin dulu pantunnya.
1: Sebutin dulu.
0: Sebutin dulu.
1: Baik.

0: boleh, ada masalah Ajah.
1: Kan? Boleh ha?
0: Pasalnya Ajah ni aku lihat makin
1: berpotensi ha? Masuk bakul akan sendiri.
0: Bukan, batas anda terjumpa. Makinnya orang ke arah belia aku lihat.
1: Oh kan. Belum lagi beliau kan.
0: Belum beliau.
1: Dia mengakun beliau.
0: Bukan dia mengakun. Makin ke arah belia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kan.
1: Walaupun sudah mencecah usia emas.
0: Usia emas.
1: Dalam, tapi masih belia lagi.
0: Masih belia lagi.
1: Dia tanya orang apa. Dalam hati ada taman.
0: Ya kadang-kadang jangan kita ni lihat. Luarannya mengkali. Si Anu ni macam berumur. Tapi dalam hatinya. Kan. Lagi belia.
1: Benar. Baik kita ni mudah-mudahkan diri kita
0: mudahkan diri kita ni dalam masalah tu.
1: Yang penting.
0: Yang penting.
1: Salat, sehat.
0: Sehat atau yang penting. Okay, biarlah orang mengkali luarannya nampak anu tapi jiwanya kekal muda.
1: Benar-benar. Lurus.
0: Kekal muda.
1: Aweh.
0: Jadi cuma tu lah aku lihat Ajah.
1: Bukan apa aku ni. Kita pemalkan tu.
0: Batas nak kita jumpa Ajah.
1: Bolehlah.
0: Bolehlah.
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Syukur Alhamdulillah.
1: Yang penting sehat.
0: Syukur Alhamdulillah. Sihat tu satu nikmat tu.
1: Benar nikmat yang kan. Allah Ta'ala berikan.
0: Benar, lurus. Okey Ajah. Kita ni sudah pun berada di penghujung untuk segmen bermuka seri ini. Sebagai penutupnya aja. Menggali ada lagi penutupnya.
1: Penutupnya untuk bergandang.
0: Untuk bergandang.
1: Kupuh tu gandangannya.
0: Kupuh dia.
1: Jangan batah-batah lagi.
0: Jangan batah-batah.
1: Eba.

0: kot kalau ajak men. Okey. Apa pun mengkali ada apa ucapan di penghujungnya Jamin.
1: Ucapan di penghujungnya.
0: Sempena dengan hari belia ni Ban. Untuk belia yang mendengarkan mana tahu ada yang meminat
1: ada yang belia kan?
0: Meminatkan memukun.
1: Benar tu. Sebab simpangnya banyaknya
0: okay.
1: beliaannya. Mm-mm. Jadi ketandingnya orang daripada sudut keseniannya mm-mm. harus ketani belajar benda-benda lama.
0: Benar.
1: Ni orang memukun ni kan warisan yang legend. Mm-mm. Jadinya orang capalah ketani belia. Kata nilai yang akan meneruskan.
0: Benar,
1: kan? Lulus. Ada kebaikannya juga. Mendatangkan hasil, mendatangkan duit.
0: Benar.
1: Kan? Bukannya cuma-cuma je memukul nanti.
0: Bukannya sekadar bergendang-gendang cuma
1: benar.
0: Tu.
1: Benar. Jadinya orang belia dan belia wanis di luar itu, ceburkanlah diri. Mm-mm. Dalam apa saja bidang yang bermanfaat.
0: Benar. Lulus.
1: Untuk kebaikan kita ni juga.
0: Untuk kebaikan kita ni juga.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, ada belia kata ni Eddie Zamros Lee di sana. Okey, Abang Bomba kata ni.
1: Abang Bomba ni.
0: Abang Bomba. Ini pun belia je ni.
1: Belia lah kat. Belia lah kat ni belum belia awak.
0: Ini belia lah kat ni.
1: Belia lah kat.
0: Apa hujannya?
1: Apa hujan? Minat dia.
0: Halimah ampak-ampak sudah batisku tadi. Terbaik. Terima kasih yang sudah join live TikTok. Terima kasih yang orang kekal mendengarkan Hajamin. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni sama Hajamin.
1: Jangan
0: kamu ingau. Selagi orang Hajamin ada di bumi ini.
1: Segi apa nyawa di kandung badan.
0: Segi nyawa di kandung badan. Indah lari ke mana tu Hajamin?
1: Kalau kat jengku di Labuan ni.
0: Kekal jo di Labuan, kekal jo berpijak di bumi yang nyata.
1: Lurus.
0: Takkan Hajamin hilang di dunia.
1: Lurus. Semangat kata-kata. Uang salat tu.
0: Benar.
1: Bukan calang-calang tu.
0: Bukan calang-calang dia aku mengucap.
1: Uang salat tu.
0: Aku mengucapkan kata-kata cuma ni.
1: Benar. Sajuk belum hari ni.
0: Tuan-tuan panas. Okay, terima kasih. Terima kasih Hajamin kerana sudi bersama-sama kami seri ini memukun. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni. Nanti kita ni jemput-jemput lagi Hajamin lah.
1: InsyaAllah. Terima kasih sudinya orang bersama kedai aku yang indah seberapa nya ni.
0: Undoh. Indah seberapa?
1: Indah seberapa? Siapalah aku ni kan?
0: Siapalah Hajamin.
1: Tapi nyorang hari ini rasa beruntung lah bersama dengan apa nyorang DJ. Orang salah tu.
0: Beruntung juga sama macam DJ hari ini kan. Alhamdulillah. Dipertemukan.
1: Dipertemukan. Rezeki sebenarnya rezeki. Kan berjumpa
0: benar,
1: ni.
0: Benar rezeki. Bata ada berjumpa tiba-tiba berjumpa.
1: Benar.
0: Itu satu rezeki. Jadi selagi mana kita ni berjumpa, selagi itu kita ni hargailah keadaan itu.
1: Benar.
0: Mana tahu sudah sianu-sianu kan yang bata ada terjumpa. Tiba-tiba kita ni dengan dah sudah. Jadi satu kerugian untuk kita ni indah meluangkan masa.
1: Lurus-lurus
0: bersama-sama benar. Dengan orang yang kita ni kilala.
1: Lagi pun satu perubahan ni pada orang salat. Sebab tiba-tiba berjumpa ni kulit makin handsome steady. Naik lagi naik lagi markahnya
0: naik lagi markahnya naik. Okey, terima kasih Hajamin insyaAllah. Macam apanya orang serani sebenarnya bukan sama Hajamin. Macam anak kina serani. Kan kalau dulu kata lagu lupa kau tadi berapa dah pasal dang bulan tu. Kenapa dang bulan tu Hajamin?
1: Itu sebenarnya terus taranglah tu penerbit yang dulu. Menggalar kedai aku dang bulan.
0: Dang bulan.
1: Tapi lebih kerana tidak sesuai.
0: Okay.
1: Jadi ditukarkan kepada nama aku Banar lah.
0: Nama Banar lah.
1: Ya benda tu macam ada sedikit berkaitan dengan anu bah. Jadi
0: tidak
1: lagi faham kan?
0: Faham.
1: Itulah.
0: Faham.
1: Tapi memang orang suka juga. Kadang-kadang di kedai pun dang bulan. Yalah. Yang masih mengenali
0: lah. Yang masih mengenali
1: lah. Diri ini.
0: Tapi kita ni ambil yang positif lah.
1: Ya benar-benar. Lurus.
0: Bagai disinari bulan cahaya bulan yang cukup indah di malam hari. Gitu.
1: Bermadah.
0: Bermadah. Okeylah Jah. Terima kasih sekali Jah. Jumpa lagi Jah.
1: InsyaAllah.
0: Jumpa lagi. Okey. Jadi tu bis kita semua jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan kita. Aku akan menangani bis kita sampai tak pukul 4 malam hari. Dalam ini di Siok.

0: hari.
1: Empat lima hari nya monda bata.
0: Au ba?
1: Sadang jua to nang alon.
0: Eh, mengapa ya kian?
1: Nda jua pulang apa-apa deh.
0: Ah.
1: Nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nendah dalam rumah hatto. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
0: Iya, ka amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
1: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
0: Ah.
1: Kalau belayar, hati pun senang.
0: Benar tu.
1: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
0: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
1: Au deh dengan lon.
0: Atas peringatan tu.
1: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jan lalai liau. Dengarkan tah ini deh siuk banar di Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh siuk banar di Labuan FM.

Okey, berbalik sama Abang Salah terus menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Banan, betul tak bergerak baktan ini dalam bahasa tempatan. Okey, satu perkongsian akan kukongsikan berkenaan dengan langkah keselamatan jalan raya. Okey, setiap langkah atau keputusan bijak yang diambil sewaktu ketani melintas di jalan raya mampu menyelamatkan nyawa. Bukan hanya nyawa bis kita, malah juga nyawa penumpang, pejalan kaki, penunggang motosikal dan pengguna jalan yang lain. Jadi perlu beringat untuk mematuhi had laju dan lampu isyarat. Kalau kan masuk ke simpang, jangan lupa bagi dulu isyarat. Lepas itu, jangan sesekali bis kita menggunakan telefon sewaktu bis kita memandu, dan pakai tali pinggang keledar dan kerusi keselamatan kanak-kanak. Elakkan memandu dalam keadaan mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Jadi kena beringat, peraturan jalan raya bukan untuk menyusahkan tetapi untuk mencegah dan juga menyelamatkan nyawa. Okey, bagi syarat sewaktu menukar lorong atau membelok, okey, patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah, jangan gunakan telefon semasa memandu, dan pastikan bis kita mematuhi lampu isyarat. Berhenti, bersabar dan bergerak dengan selamat. Jadi utamakan keselamatan, sayangi nyawa bis kita, jadilah pemandu berhemah, bis kita mampu mengupahnya. Okey, itu satu perkongsian untuk ketani sentiasa beringat sewaktu menggunakan jalan raya. Terutamanya yang sedang memandu kerangan ini, semoga bis kita semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, berhati-hati memandu dan ingatlah ada yang orang yang tersayang sedang menanti bis kita untuk tiba. Cuma ingat saja tu. Okey. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita naikkan Menteri Setagal untuk berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu selepas fardu asar adalah pada pukul 3.38 malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen ini di Siok Banar. Kita dengarkan lagu Sebarkan ke Seantero Dunia, nyanyian daripada Puteri Norizah. Berbalik selepas ini, ini di Siok Banar.

Okey, 3.28 minit malam hari sudah. Selepas ini kita akan berehat setagal untuk berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ini bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.38 minit malam hari. Okey, sama-sama kita dengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini 13 Mei 2026 bertajuk Pelaku Dosa dan Pelaku Maksiat. Dan selepas siaran azan asar sekarang, sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi siaran ini juga 13 Mei 2026 yang bertajuk Ujian Tanda Kasih Sayang Allah. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami sampai tak ke penghujung siaran Labor FM. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi aku akan berbalik lagi selepas ini, terus dengarkan ini di Siok Badan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, yaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya, walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: فضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ujian adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak menguji tanpa sebab. Dalam hidup ini, ujian tidak pernah datang secara kebetulan. Ia datang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala penuh hikmah, walaupun kadangkala kita tidak memahaminya. Ramai manusia menyangka ujian itu tanda Allah taala tidak sayang, sedangkan hakikatnya ia adalah tanda kasih sayang Allah yang tersembunyi. Allah taala berfirman, masih surah Al-Baqarah ayat 155, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim walanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sedang pendengar sekalian, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan bahawa ujian itu seperti ubat. Walaupun pahit, ia menyembuhkan. Hakikatnya, ujian bukan untuk memusnahkan, tapi untuk membina. Ujian mendekatkan kita kepada Allah. Maka bersabarlah, kerana di sebalik kesulitan ada rahmat yang tidak kita nampak. Kerana di sebalik ujian ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Justru bersabarlah dalam setiap ujian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu benarkah indah. Pasang antivirus komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.
1: Terima kasih kepada bis kita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2 hingga 4 malam hari, menyediakan pelbagai perkongsian Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar.

Okey, 3:51 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Laman FM dan kira di mana juga bis kita berada. Sadar sudah pun berada di penghujung segmen EDD Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Ada yang sudah mendengarkan Sahur Pagi pukul 6 pagi yang tadi sampai tak kerangan ni. Dan sampailah kedai aku mendengar bis kita dalam segmen EDD Siok Bandar. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengarkan bis kita dalam segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam karang. Okey, daripada kedai aku, si Al-Salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi siaran Labor FM dan juga segmen-segmen yang ada di Labor FM, suara pesisir anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Macam biasa, di mana terindu, di sana tak ketari bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Awal je telefon kawan ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kawan ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau bukunya yang indah pada-pada. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Ani ba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli ngati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan jo indah tentu tantu eh karangan itu ani.
0: Ani ba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je yang kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mu ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arah mu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nombor telefon ku ani janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti. Percaya kecap ku ani.
0: Indah juga deh. Tapi kuming masalahnya, pautan yang ia bagian ni kan, ngambulang tujunya. Arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni na.
1: Ya tak kau na. Anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Ya kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Beribun nganya bah.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
1: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
0: Selasa, Cafe Santai.
1: Relax, tenang kamu bah.
0: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah.
0: Kamis, Cafe Klasik.
1: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
0: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

Destinasi teman pemanduan anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih masih kekal bersama dengan 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, hari ini hari Rabu 13 Mei 2026. Sekali lagi saya DJ Mac akan menemani petang anda sehingga 7 malam nanti dan sudah semestinya menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita ada Cafe Rock. Jadi satu jam ni lagu-lagu rock akan menghiasi sehingga 5 petang nanti. Juga terima kasih yang terus menemani kami dan juga dengarkan di aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Okey, selepas ini ada lagu daripada kumpulan Amok, kumpulan Kotak dan juga kumpulan Wings, semuanya menanti di jam ini. Okey, kita dengarkan dahulu lagu legend, lagu yang sebenarnya menaikkan semangat kita petang-petang ini. Lagu daripada kumpulan Metallica, Enter Sandman, destinasi teman pemanduan anda.

Jóban muszim, ditarik mantari. Tidászatka.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Okey, saya kembali menemani anda destinasi menerusi Cafe Rock di jam yang pertama ini. Terima kasih terus setia di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, kita cerita sikit mengenai hiburan. Ini mengenai Ratu Rock Negara Ella. Okey, Ella bakal mencipta satu lagi detik bersejarah apabila konsert mega majlis tertinggi Rock Queen Ella Homecoming edisi 60. Permata Biru diumumkan akan berlangsung di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan pada 25 Julai 2026. Pengumuman rasmi diumum dalam satu sidang media khas di Yorden, Kuala Lumpur semalam. Konsert anjuran Hitman Solution bersama Rock Queen turut menandakan kesinambungan kejayaan penganjuran terdahulu di Stadium Nasional Bukit Jalil yang berjaya menghimpunkan lebih 55,000 penonton. Edisi kali ini sempena ulang tahun ke-60 Ella pada Julai ini, dan juga konsert tersebut dijangka menjadi momen penuh emosi yang menghubungkan perjalanan seni hampir 4 dekad dengan akar asal penyanyi legenda itu. Lebih menarik, Pulau Pinang merupakan negeri kelahiran Ella dan beliau bakal mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi artis pertama yang mengadakan konsert solo di stadium berkenaan. Okey, itu dia cerita mengenai Ratu Rock Negara Ella yang akan melangsungkan konsert Rock Queen Ella Homecoming edisi 60 Permata Biru pada Julai nanti. Okey, jadi siapa yang berkesempatan tu nanti, okey, ada ruang, ada peluang, boleh menonton konsert itu di Pulau Pinang nanti. Okey, kita akan dengarkan lagu Ella selepas ini. Tapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Scorpion dan selepas itu kumpulan Meh menemani anda. Jadi terus kekal dengarkan kami, destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana selepas ini. Seperti biasa, 5 petang nanti anda akan ikuti berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu di jam yang kedua nanti, 5.30 petang, seperti biasa ada Warta Labuan menyusul dengan info terkini laporan sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Jadi nantikan, semuanya menanti anda. Juga ada lagu-lagu menarik menanti di jam yang seterusnya. Kembali lagi selepas ini, Destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.
4: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

dagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang dorong suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah dong punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

0: dengan ubah frekuensi Anda. Segmen Destinasi akan terus menemani Anda.
1: Labuan FM Farah PCC Anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Bita Utama. 22 rumah rosak di Badai Puting Beliung. Pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Balai Bomba Ranca-Ranca. Berita sepenuhnya. Sebanyak 22 buah rumah di Taman Perumahan MPL Batu Arang mengalami kerosakan teruk susulan hujan lebat, angin kencang serta kejadian puting beliung yang berlaku malam tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan Ridwan Muhammad Ismail memberitahu pihaknya menerima maklumat kejadian berkenaan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBBM Labuan kira-kira 10-12 minit malam. Beliau berkata kejadian itu berlaku dalam tempoh masa yang singkat, memusnahkan rumah-rumah kediaman di taman berkenaan. Selain beberapa buah kenderaan turut rosak dan pokok kayu tumbang. Pihak Bomba Labuan melaporkan seorang mangsa cedera dan telah dihantar ke Hospital Labuan untuk menerima rawatan. Susulan kejadian itu, pusat penempatan sementara PPS dibuka di Dewan Balai Bomba dan Penyelamat Ranca-Ranca.
1: Kita mengambil tindakan teruslah. Yang pertama, kita membuka pusat penempatan sementara untuk kepada mangsa-mangsa kejadian ataupun mangsa-mangsa yang terlibat.
0: Tambah pengerusi JPBD Labuan Ridwan Muhammad Ismail, beberapa agensi dan jabatan di bawah JPBD Labuan turun padang bagi membantu menyelaras saluran bantuan dan tindakan susulan yang perlu diambil dengan kadar segera. Antaranya Perbadanan Labuan, Angkatan Pertahanan Awam, JBPM Labuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP Labuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM. Ridwan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan memaklumkan pihaknya akan menyalurkan bantuan kecemasan berupa wang tunai kepada ketua isi rumah yang menerima musibah.
1: Kita memberikan RM1,000 dan juga selepas ini nanti insyaAllah kita akan ada penambahan sedikit berdasarkan kepada peratusan kerosakan yang dialami oleh setiap rumah.
0: Sementara itu, setakat 3.30 petang tadi, 6 orang mangsa, 3 daripadanya merupakan warga emas, ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Balai Bomba Ranca-Ranca. Menurut Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan, satu lagi keluarga terdiri 7 mangsa didaftarkan namun tidak tinggal di pusat itu. Selain itu, mangsa yang terjejas tetapi tidak berpindah ke PPS juga perlu hadir ke PPS untuk tujuan rekod dan permohonan bantuan wang ihsan BWI Nadma dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM atau melalui aplikasi MyIBJKM. Sebarang bantuan kecemasan juga boleh terus hubungi APM Labuan di nombor 087415440 atau 087414293.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
3: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya. Projek tanaman fertigasi terung, program pembangunan pertanian komuniti Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar sasar pulangan hasil sehingga 1 tan. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Rashid Abdul Rahman berkata, projek bertindak sebagai serampang dua mata mengurangkan kebergantungan import serta bantu pengembangan ekonomi warga kampung. Bantuan terdiri polybag, benih dan baja menerusi program pembangunan pertanian komuniti 2025. Tahun ini Jabatan Pertanian sasar 20 lagi projek pembangunan komuniti di pulau ini.
4: Dengan adanya program-program begini dapat menyeimbangkan sedikit ataupun mengurangkan sedikit kebergantungan daripada Sabah dan dari Sarawak je sayur ni. Sebenarnya banyak peluang-peluang dan geran-geran yang ada di Jabatan Pertanian, Pertubuhan Peladang pun ada, Perbadanan Labuan pun ada untuk program-program pertanian ni. Jadi ambil peluang ni, gunakan peluang ni sebaiknya tanam pokok, tanam sayur untuk kegunaan kita dan kegunaan kawan-kawan kita.
0: Dalam perkembangan sama, projek itu terima reaksi positif warga kampung. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JPKK, Mahmud Asad berkata usaha tersebut diterima baik warga kampung selain menzahir penghargaan atas bantuan yang diterima.
5: Kabun di komuniti ini adalah sangat-sangat baguslah. Jadi saya nampak pun penduduk kampung sini bersemangat untuk menjayakan, begitu rancaklah. Jadi diorang mungkin pandai membagi masa bergilir-gilir untuk menjaga kabun daripada pagi hingga ke petang. Semua yang dibantu oleh kerajaan, saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada kerajaan Madani membagi bantuan untuk tanaman-tanaman yang ada sekarang.
0: Kesukaran sebahagian murid menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M menjadi pencetus kepada penghasilan inovasi sistem pembelajaran dikenali sebagai kemahiran intervensi nyaring gabung baca atau KINGBA. Guru Cemerlang Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, Nur Hasikin Muhammad Dahli berkata, kaedah tersebut diperkenal sebagai intervensi pembelajaran yang lebih cepat, mudah dan efektif bagi membantu murid menguasai kemahiran asas 3M.
6: Dia boleh menggunakan tiga deria untuk murid itu lebih fokus, iaitu deria mata, sentuhan kinestetik dan juga telinga untuk mendengar. Sebab itu KINGBA itu bacaan nyaring. Jadi bila saya lihat begitu, nampak progresnya murid itu boleh menguasai kemahiran 3M, baca, menulis, mengira dan juga menakul dalam masa 14 hari.
0: Sementara itu, Guru Besar SK Lubuk Temiang Farida Abdul Rahim berkata, inovasi sedemikian membuktikan komitmen warga pendidik dalam memastikan murid khususnya yang memerlukan intervensi khas tidak tercicir dalam pembelajaran.
7: Dan kami memang menyahut baiklah setiap idea-idea guru-guru, dan dalam guru-guru arus perdana pun ada juga inovasi-inovasi mengikut kesesuaian murid-murid itu sendiri.
0: Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

22 rumah rosak di Badai Puting Beliung. Pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Balai Bomba Rancak-Rancak. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayatnya.
2: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
2: betul,
1: agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Lagu-lagu terbaik selepas ini dalam segmen Destinasi.

Destinasi teman pemanduan anda. Baik, saya dijemai kembali lagi di jam yang kedua ketika ini. Terima kasih terus kekal setia dengarkan Labuan FM menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Selamat petang buat anda yang baru saja dengarkan Labuan FM, destinasi yang menemani sehingga 7 malam nanti. Yang sudah memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan buat anda. Terus patuhi peraturan jalan raya, orang bilang biar lambat asal selamat. Dan terus fokus kepada pemanduan anda. Yang berada di rumah, selamat beristirahat. Terima kasih, terus jadikan kami sebagai teman petang anda. Okey, selepas ini kita akan menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan nurani. Lagu-lagu kerohanian akan menemani anda, lagu-lagu nasyid sehingga 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga di jam yang terakhir, sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 13 Mei 2026 adalah pukul 6.27 minit petang nanti. Jadi terus kekal di mana jua anda berada ketika ini, sambil-sambil orang bilang santai-santai petang begini kan, kita dengar lagu seterusnya buat anda daripada Nicky Astriah, Mengapa, bersama dengan Destinasi, teman pemanduan anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Assalamualaikum, masih akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng kakak petang. Selamat malam. Kita ucapkan untuk anda semua. Ada orang cakap keadaan jalan raya tidak sesesak sewaktu ramai bertugas. Sebab sekarang ni kan ada yang BDR. Bertugas dari rumah. Jadi lengang sedikit lah kan. Bila kita memandu dalam keadaan lengang tu, tenang je kan? Perasaan ke.
4: Tapi Lin, ada masa juga kalau pagi kita jam juga Lin.
3: Di setengah kawasan lah kan. Terutamanya mungkin kalau di Puchong, di Sunway, di Ampang, tempat-tempat yang mempunyai ramai penduduk, di mana mereka bekerja mencari rezeki dekat situ. Tapi kita kan dah biasa tinggal di bandar besar, kena sabar.
4: Kita dah biasa dah Lin. Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin ada setengah tempat yang hujan juga Lin. Jadi yang memandu yang menunggang motosikal lah, terutamanya kena hati-hati lah ya. Kalau menunggang bisikal tu, menunggang motosikal. Kalau boleh berhenti sekejap, pakai baju hujan ataupun anda orang kata berhenti sekejap lah. Jangan orang kata lalu ataupun redah aja ni, bahaya. Sebabnya jalan-jalan licin ni, kita bahaya juga kalau motosikal ni semua ni.
3: Jadi risau awak sebut basikal.
4: Kenapa
3: hari ni 2-3 kali awak sebut basikal?
4: Saya rasa saya kena basikal lah.
3: Itulah dia. Tapi kena hati-hati jugalah kan, sambil dengarkan kami layan lagu-lagu retro ni sampai jam 8 malam nanti.
4: Betul Lin. Dan maksudnya solat fardu maghrib juga bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya nanti pada pukul 7.20 malam. Okey, layan terus bersama Zura dan Lin.

0: Syarakatul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 79 hingga 82.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.

0: Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?
1: Bala.

Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, yakni ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, sekejap je masa berlalu Lin, kita nak tinggalkan geng Kakak Petang untuk hari ini Lin. Edisi hari ini 13 Mei hari ini ya.
2: Ya, jadi kepada semua rakan-rakan pendengar yang telah pun bersiaran ya bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada, semoga urusan anda berjalan dengan lancar. Malam ni sambil buat kerja, ada juga yang baru saja melaporkan tugas pada jam 7 malam Zura.
1: Betul, masuk habis malam ya.
2: Habis keesokan harinya. Jadi malam ni bertenang dengan lagu-lagu anda disiarkan untuk pilihan bersama. Malah.
1: Betul, malam ni anda akan bersama dengan Mama AJ, nanti akan temankan anda untuk tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda. Dan kami nak undurkan diri hari ini.
2: Iyalah.
1: Untuk edisi hari ini, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

Nah, selamat malam, kembali lagi bersama dengan AJ untuk edisi hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, yang telah menemani anda dalam Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Kiranya AJ ini penutup untuk hari ini. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan ini dia kemas kini berita melalui platform berita rtm.gov.my, iaitu operasi mencari dan menyelamat bot karam diperluas. Hari ketiga operasi mencari dan menyelamat pendatang asing tanpa izin, iaitu parti warga Indonesia yang terlibat insiden bot karam di perairan Pulau Pangkor, kini tertumpu ke utara lokasi kejadian. Kawasan pencarian diperluas kepada 343 batu nautika persegi, melibatkan satu pesawat udara dan 6 aset laut. Setakat pukul 2.30 petang, tiada penemuan baharu dilaporkan. Semalam, 7 mayat ditemukan, seorang lelaki dan 6 wanita. Cabaran operasi meningkat kerana mayat mungkin tenggelam semula akibat proses perebutan. Seterusnya, PM mahu isu bantuan kewangan formal untuk penjaja ditangani melalui sesi libat urus. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Kajian Institut Penyelidikan Khazanah mendapati penyertaan penjaja dalam bantuan kewangan formal masih rendah. Hanya 5% penjaja menerima bantuan melalui BSN, tekun, amanah ikhtiar dan program lain. Status perniagaan tidak berdaftar dikenal pasti sebagai antara faktor utama halangan akses bantuan. Sesi libat urus bersama penjaja diperlukan untuk memahami isu dan memperluas penyaluran bantuan kewangan formal. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Kita sama-sama ikuti laporan haji 1447 Hijriah, iaitu bersamaan dengan 2026 Masihi, bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-27 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini, bertarikh 13 Mei 2026, bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 1 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT081 dengan pesawat SV5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.17 pagi 13 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.53 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.53 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT082 dengan pesawat MH8156 muatan seramai 282 jemaah haji telah melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.12 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.16 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.16 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT080 dengan pesawat MH8154 muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.46 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.46 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT083 dengan pesawat SV5013 muatan seramai 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 13 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT084S dengan pesawat MH8405 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.08 malam 13 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 13 Mei 2026. KT084B pula seramai 139 jemaah haji akan melapor diri pada jam 6.25 petang bertarikh 13 Mei 2026 di Mokompi Hotel Convention Center dan akan melepas bersama jemaah haji dari KT084S dengan pesawat MH8160 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.25 tengah malam 14 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.20 pagi 14 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.20 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat utama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hari awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kataan perjalanan keluar negara melalui bawah Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, sihir rambut, ubah gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Semua bakal haji dalam memastikan bag masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tawaran sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi orang tijari, pendaftaran TH karat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, Stesen Berlepas KL Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran SODRIAL, pembukaan akaun serta pendaftaran pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center dan 03-6207 1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariuddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sejam Lepas Kali Sepang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada EJ
2: Nasional FM.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 13 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.38, wilayah Persekutuan Labuan 7.40, Kuching Sarawak 7.56. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isya pada pukul 8.33 malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.29, Kuantan Pahang 8.26, Kota Baru Kelantan 8.30, Johor Baru Johor 8.21, Bandaraya Melaka Melaka 8.28, Seremban Negeri Sembilan 8.30, Shah Alam Selangor 8.33, Ipoh Perak 8.37 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.40, Rostang Kedah 8.41 dan Kangar Perlis 8.42 malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian, kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Pernah tak anda habiskan satu hari yang penuh dengan kerja, dengan mesyuarat, balas mesej, hadiri sesi ini, hadiri sesi itu, tapi apabila malam tiba, anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah aku siapkan hari ini ya? Ini orang panggil sibuk, tapi tidak produktif. Ini bukan masalah masa. Semua orang ada 24 jam yang sama, betul? Ini masalah pilihan. Apa yang kita pilih untuk beri perhatian, itulah yang menentukan sama ada kita sekadar bergerak atau benar-benar maju ke depan. Para penyelidik mendapati kebanyakan individu menghabiskan lebih separuh masa kerja mereka pada tugasan yang terasa mendesak tapi sebenarnya tidak memberi impak yang bermakna kepada matlamat utama mereka. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Kata kuncinya 3F: fokus, filter dan faedah. Yang pertama, fokus. Orang yang produktif tidak cuba siapkan semua perkara. Mereka tahu dengan tepat perkara mana yang paling penting dan mereka mulakan hari dengan perkara itu. Kajian dalam bidang pengurusan masa mendapati bahawa kerja yang memerlukan pemikiran yang mendalam dan tumpuan penuh hanya boleh dilakukan secara efektif dalam tempoh 2 hingga 4 jam sahaja sehari. Lebih daripada itu, kualiti fikiran kita mula menurun. Maknanya, masa produktif kita sebenarnya terhad. Jadi, jangan habiskan waktu terbaik anda pada perkara yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kenal pasti satu atau dua perkara yang paling memberi impak hari ini. Mulakan dengan hal itu. Kemudian, baru buat yang lain. Boleh? Yang kedua adalah filter ataupun saring. Tidak semua yang masuk dalam senarai tugasan anda layak berada di dalam senarai itu. Ada tugasan yang penting, ada tugasan yang mendesak dan ramai yang tersilap menganggap perkara yang mendesak itu sentiasa penting. Hakikatnya, tidak. Telefon berbunyi, itu mendesak. Tapi adakah ia penting? Mesej yang masuk setiap 5 minit itu terasa mendesak. Tapi adakah ia benar-benar memerlukan perhatian segera anda? Para penyelidik mendapati gangguan yang berulang boleh mengambil masa purata lebih dari 20 minit. Abang buat ulang, 20 minit untuk seseorang kembali kepada tahap tumpuan yang sama sebelum diganggu. Bayangkan berapa banyak masa yang hilang setiap hari hanya kerana kita tidak belajar untuk menapis apa yang layak mendapat perhatian kita. Jadi bina filter, bina penapis. Tidak semua perkara perlu dijawab sekarang. Tidak semua permintaan perlu dilayan segera. Kan? Dan yang ketiga adalah faedah. Ini soalan yang jarang kita tanya sebelum memulakan sesuatu tugasan. Apakah faedah sebenar yang saya dapat daripada melakukan ini sekarang? Orang yang produktif sentiasa menghubungkan tindakan mereka dengan matlamat yang lebih besar. Mereka tidak sekadar buat kerja. Mereka tahu mengapa kerja itu perlu dibuat dan apa kesannya kepada kehidupan atau kerjaya mereka. Jadi ingat, ini 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Yang pertama, fokus. Mulakan hari dengan perkara yang paling memberi impak, bukan perkara yang paling mudah. Yang kedua, filter. Tapis. Tidak semua yang mendesak itu penting. Belajar menapis apa yang layak mendapat perhatian anda. Dan yang ketiga adalah faedah. Sebelum buat sesuatu, tanya dulu, adakah ini membawa saya lebih dekat kepada matlamat saya? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ. Dan sekarang kita sama-sama ikuti lapor terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MR1 Angkasa Puri di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
4: Baik, terima kasih Halia. Assalamualaikum, salam bahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini 13 Mei 2025 Rabu, sekitar jam 9 malam nanti bakal berlangsungnya untuk siaran pertama untuk Salam Baitullah bagi edisi kali ini 2026, yang mana hari ini permulaannya untuk tajuk Salam Baitullah iaitu Kiblat Yang Sama bersama dengan Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan penyanyi Runut Bunyi ataupun penyanyi lagu rasmi bagi Salam Baitullah iaitu Lah Ahmad, yang akan bersama anda, yang akan bersiaran secara langsung di RTM. Dan seperti biasa, anda boleh tonton di TV1 dan juga boleh tonton melalui RTM Click. Download saja RTM Click dan di situ anda boleh tonton untuk rancangan Salam Baitullah. Kerana apa? Kerana ada banyak hadiah istimewa menanti anda untuk anda memenangi hadiah sekiranya anda menonton Salam Baitullah daripada episod pertama sehinggalah pada episod penghujungnya. Dan untuk maklumat semua juga, bukan itu saja, program Salam Baitullah ini sebenarnya telah pun bermula pada sekitar jam 7.45 minit malam tadi. Yang mana untuk maklumat semua, program Salam Baitullah ini bermula dengan podcast Salam Baitullah, podcast Amplak Salam Baitullah, yang juga berlangsung di pekarangan studio M3 yang berada di Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur ini. Yang mana hari ini dalam program podcast Salam Baitullah menampilkan iaitu pengacaranya Ustaz Terjedid bersama dengan saya sendiri, Nazri di sini, dan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa daripada penaja Olive Live, di mana bersama dengan Abdul Azmi dan juga bersama dengan selebriti jemputan kita pada hari ini yang telah pun dijemput untuk salam dalam podcast Amplak ini bersama dengan iaitu Nur Kiriah, yang berkongsi mengenai tangan yang memberi hati yang tenang. Kita sudah maklumlah Nokia ini antara selebriti yang telah pun menjadikan van jenazah sebagai antara untuk beliau mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk membantu kesemua masyarakat tidak mengira agama, bangsa dan juga kaum. Yang mana kita sudah maklum van jenazah ini telah pun mereka digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia khususnya di Semenanjung ini. Dan yang menarik juga pada hari ini, Ustaz Tajdid juga telah pun menceritakan, berkongsi sedikit mengenai bersedia menjadi tetamu Allah atau sekadar teruja. Itulah segmen podcast kita pada hari ini. Dan insyaAllah segmen podcast ini akan berlangsung juga esok juga pada setiap hari, iaitu pada pukul 7.45 minit malam bersama dengan penyampai-penyampai stesen radio di Ibu Pejabat Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan esok insyaAllah untuk segmen podcast Amplak Salam Baitullah akan bersama dengan Sony, dan seterusnya akan bersama dengan Iz Azlan, dan seterusnya akan bersama dengan penyampai radio khususnya dari Radio Klasik, Radio KLFM bersama dengan Radio RCFM dan juga bersama dengan Radio Selangor FM. Itu antara perkongsiannya sedikit yang telah berlangsung untuk siaran pertama bagi Salam Baitullah 2026 yang bersiaran secara langsung di Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baiklah, itu yang dapat saya berikan sedikit gambaran apa yang berlaku untuk program Salam Baitullah untuk siaran pertama kita pada hari ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa akan saya laporkan lagi perkembangan terkini. Jadi untuk seketika, kembali semula bersama dengan Ala Jalani di Nasional FM.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Biasa di hati. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sembilan 22 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Dan sekarang kita sama-sama ikuti lapor terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MTA M1 Angkasa Puri di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
2: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk laporan yang kedua pada waktu ini bagi program Salam Baitullah bagi edisi tahun 2026 yang telah pun memasuki edisi yang ke-18 secara keseluruhannya. Dan ketika ini, apa yang boleh saya gambarkan, ramai penonton yang telah pun hadir di pekarangan Studio M1 pada hari ini, yang mana ketika ini saya berdiri di sebelah kanan saya melibatkan penonton penuh, hampir 100 orang penonton wanita dan juga hampir juga 100 orang penonton wanita lelaki yang berada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan saya berhadapan dengan pentas utama bagi secara langsung program Salam Baitullah yang juga turut dihadiri oleh kesemua dan juga rakan-rakan media yang lain yang hadir untuk menyaksikan program pertama ini yang bukan siaran yang pertama, dan juga kehadiran wakil-wakil dari pelbagai agensi yang hadir untuk menyaksikan program Salam Baitullah pada hari ini juga. Dan semestinya juga program ini turut dimeriahkan dengan kehadiran kakitangan RTM yang turut meluangkan masa untuk menonton program Salam Baitullah pada hari ini, termasuk timbalan pengarah program radio RTM yang juga turut hadir untuk menyaksikan program bagi hari yang pertama Salam Baitullah 2026, iaitu Puan Norsa. Dan untuk maklumat semua, bagi siaran pertama pada hari ini bersama dengan tetamu itu Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan Lak Ahmad yang mengatakan iaitu kiblat yang sama. Kita sedia maklum, kiblat yang sama, kiblat kita seluruh umat Islam hanya berpandukan kepada Kaabah sahaja, dan itulah yang membezakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Itu yang diperkatakan oleh Ustaz Muhammad dan juga Lak Ahmad. Hari ini menceritakan juga bagaimana beliau merakamkan lagu rasmi bagi Salam Baitullah untuk edisi kali ini. Dan ini sejak edisi ke-18, ini merupakan kali pertama program Salam Baitullah mempunyai sebuah lagu rasmi ataupun lagu khusus untuk program Salam Baitullah. Dan Lak Ahmad merupakan penyanyi yang pertama. Kita sedia maklum, Lak Ahmad yang mempunyai vokal yang cukup baik, pernah bersama dengan kumpulan iaitu kumpulan VE, dan juga pernah bergandingan bersama dengan kumpulan Rafage, dan juga kini banyak menyampaikan lagu-lagu dakwah. Lak Ahmad menyampaikan lagu iaitu yang berjudul Salam Baitullah. Dan hari ini juga untuk maklumat semua, bagi program utama Salam Baitullah bertajuk Benda Baik Kita Borak. Sebenarnya mereka menyampaikan sesuatu yang cukup istimewa. Seperti yang saya katakan tadi, mereka mengupas kiblat yang sama sambil membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di Bumi Mekah bersama dengan rakan-rakan pelapor khususnya dari Wisma Berita RTM, yang mana ada 3 wakil dari RTM berada di Bumi Mekah untuk melaporkan perkembangan terkini apa yang berlaku di sana. Baiklah, itu antara sedikit perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Dan program ini masih lagi saya berlangsung secara langsung di TV1, boleh juga tonton di RTM Click. Dan anda kena tonton sehingga ke tamat siaran bagi program Salam Baitullah ini, kerana ianya menawarkan hadiah yang cukup istimewa untuk anda memenangi. Hadiah utama tak lain tak bukan iaitu menunaikan umrah bersama dengan dua orang untuk menunaikan umrah di Tanah Suci, dan juga beberapa lagi hadiah-hadiah istimewa lain yang boleh anda menangi jika anda menonton program Salam Baitullah ini secara langsung di ATM Klik, ataupun boleh juga menonton satu lagi iaitu podcast Unplugged Salam Baitullah bersama dengan para penaja dan juga tamu yang dijemput khas. Esok jangan lupa bersama dengan Awang Sufian, Awang Hussein ataupun Sonic yang akan bersama dengan anda untuk program Salam Baitullah Unplugged yang bakal disiarkan secara langsung di podcast. Boleh tonton di ATM Klik dan juga di Facebook Salam Baitullah, dan juga di TikTok Salam Baitullah, dan juga di YouTube Salam Baitullah. Boleh tonton di situ. Bersama Sonic akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Tajidin, yang akan bersama dengan Sonic nanti esok sekitar jam 7.45 minit pagi. Baiklah, 7.45 minit malam. Baiklah, itu ada sedikit laporan apa yang saya laporkan seketika pada waktu ini. Sekian saja untuk hari ini bagi program Salam Baitullah. Kembali semula bersama dengan Alia di National FM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan semestinya di National Malam, lagu-lagu yang akan anda pendengarkan, yang akan saya pendengarkan untuk anda adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia National FM sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Dan pembuka pada pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita, siapa tu? Oh, Najib Muhammad, yang mana beliau inginkan lagu Janji Padamu dari Exist. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Jadi malam ni kita berkongsi emosi, berkongsi perasaan dalam pilihan bersama 2.0. diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. InsyaAllah IG akan menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lin Roslinda. Assalamualaikum, yuk geng, ramai-ramai temankan AJ sambil layan pilihan bersama di National FM sentiasa di hati. Yuk, bareng-bareng yuk dengan National Malam. Maksudnya, mari beramai-ramai mendengarkan National Malam. Seterusnya, siapa lagi menemani AJ? Kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Alhamdulillah bertemu lagi di National FM. Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional 812. Lekat terus bersama keluarga dengan lagu pilihan bersama 2.0. Mantap. Semoga semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Siti Salwa. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Jom perkena sate di gerai kami di Simpang Felda Endau Johor. Wow, malam-malam layan sate kan, sedap juga. Nak pula dengar pilihan bersama 2.0, layan kan. Seterusnya siapa lagi? Semoga Abdul Jalil Tahir hari ini rezekinya bertambah dan dipermudahkan segala urusannya sambil mendengarkan National Malam. Princess Su juga turut menemani saya. Selamat Rabu. Terima kasih Princess Su. YB Rajatun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Assalamualaikum, katanya selamat malam. Hida Mulyani juga turut menemani saya dengan ucapan stay cool, fine, be happy with family and friend. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Terima kasih Ida. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin, dengan ucapan moga semua ceria, sihat dan bahagia sentiasa. Beliau inginkan lagu daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan moga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Usop, Selamanya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hanun dari Keningau dengan ucapan selamat sejahtera. Beliau inginkan lagu daripada Masya Milan, Hening Rindu. Nampaknya pilihan bersama 2.0 pada malam ini semuanya syadu-syadu je. Jadi terus setia bersama dengan AJ, lekat dan rapat di

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.49 minit malam pada waktu ini. Saya faham. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Tak apa. Kerana setiap emosi itu kita akan raikan bersama dalam pilihan bersama 2.0. Jika anda ada masalah ataupun ada luahan yang nak dikongsikan bersama dengan kami, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang kan, kita bukannya nak orang menyelesaikan masalah kita, tapi kita cuma nak berkongsi je masalah kita. Mungkin dengan cara itu dapat mengurangkan bebanan diri kita. InsyaAllah, kami di live TikTok Nasional FM, AJ dan juga sahabat-sahabat yang lain akan sedia mendengar luahan anda, masalah anda. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk pengetahuan anda, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Single, kita ada Dikimis, Sun Ransan juga turut menemani saya, Siti Kasturi, Zainal Azam, seterusnya kita ada Akbar Subahir juga turut menemani saya, Anisha. Oh, ramai sahabat-sahabat kita. Nama-nama baru untuk AJ kongsikan kepada pendengar. Akasha juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan untuk semua. Chow Chin Chow pun ada juga. Nora Azila, Siti Kasturi, Ili Fatia juga turut menemani saya. Anu Jafar, AJ, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ibra Angels juga turut berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada waktu ini. Rasida Safir, seterusnya siapa lagi menemani AJ, Edward Amirul, Meng-Meng juga turun menemani saya. Seterusnya ada sahabat kita yang menemani AJ berwaktu ini, Safari, hadir dari Dewan Nak Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Dila Shop juga, Tok Misai Desaru, Azul, terima kasih atas pemberian. Wangi terus konti di Nasional FM malam ni, dapat rose. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jangan tukar frekuensi anda, terus setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Selamat malam dari Lembah Klang Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor, Ibra Angels. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Azam Kuzairi atau nama lainnya Begecan dari Seremban, dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Search Fit Datu Awi, Bayangan Nak Bayi Duri. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin, beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain. Kak Ziana kita, dengan tajuknya Setia Ke Akhir Hayat, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan nak buat hiburan bersama keluarga di rumah, khas untuk AJ di konti. Oh, terima kasih banyak sahabat-sahabat dan semua. Dan buat besan-besanku di rumah masing-masing dengan ucapan happy-happy senyum sok moseh. Selamat malam dariku di bumi kemasik kemamang ganu kita. Okay je. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syamak Wira dari Sungai Petani, berangkat lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Terus setia sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: ini. Keputusan dibuat pada saat akhir walaupun kontrak dimeterai sejak 2018 dan pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual. Kerajaan tidak menerima alasan Norway, usaha diplomatik sedang dijalankan dan tindakan susulan untuk perlindungan sedang dipertimbang. Perancangan dan pelaksanaan pelan pertahanan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi. Isu turut dibangkitkan antara Perdana Menteri Malaysia dan Norway. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Seperti dalam lirik lagu itu tadi, mahukan yang terbaik. Jadi saya mahukan terbaik daripada anda untuk terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Dan sebut pasal terbaik ini kan, sedikit info lah semestinya yang saya ingin AJ kongsikan bersama dengan pendengar semua, mengenai info cuaca untuk anda pada malam ini. Monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026. Ini juga menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang telah bermula sejak 29 Mac lalu. Sepanjang tempoh monsun barat daya ini, kebiasaannya negara kita akan mengalami cuaca yang lebih kering dengan taburan hujan yang lebih rendah di kebanyakan tempat. Namun begitu, orang ramai masih perlu berhati-hati kerana cuaca panas dan kering boleh meningkatkan risiko kebakaran terbuka serta menjejaskan kesihatan jika anda kurang minum air masak. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, maupun yang sedang bekerja dan yang sedang berada di rumah santai-santai sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati supaya anda semua berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca persekitaran anda. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, semestinya radio yang menghiburkan anda, bermasa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan ini dia izinkan aku dari Tajul, terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Hakikat dan sebuah cinta dari Iklim. Permintaan daripada sahabat kita tadi, Jaslim Sidum dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Antaranya kita ada James Pengiran dengan ucapan selamat malam. Kemudian kita ada Sadin. Hello, hello. Selamat malam, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan. Diharapkan nak semuanya terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan. Terima kasih Sadin. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Hida Mulyani binti Ali Ida. Oh, miss you, how are you? I hope AJ jalani, stay cool, fine, be happy with family and friends. Hida dari Pahit Raja Batu Pahat Johor Darul Takzim hadir menemani. Oh, terima kasih Hida, so sweet. Muhammad Azharun juga turut menemani saya dengan ucapan semoga terus bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Luncur terus. Diharapkan Muhammad Azhar dan juga sahabat-sahabat terus setia terhibur dalam pilihan bersama 20.0 dan pastikan anda kekal bersama dengan frekuensi ini, okey? Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Budak lawa yang mistik. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya siapa lagi kita ada? Sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam semuanya. Abang gemas layan Nasional FM bersama AJ. Ya, yeah, betul tu. Sajia Piai. Waalaikumsalam, selamat malam. Seterusnya kita ada Nuraini Rina Norgis juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Daniel Abdul Jalil Tawal juga turut menemani saya. Aniza Samin dengan ucapan semoga semuanya diberkati dan dilindungi segala bencana dan penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Diana Wai cepatlah sembuh, banyakkan berehat dan moga dapat kembali bertugas seperti sedikala. Amin ya Rabbal Alamin. Betul tu Aniza Samin, terima kasih. Dari Batu Pahat Johor. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Wak Hashim juga turut menemani saya. Makela Khair dari Indonesia, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Radio daripada Nasional FM, wow, yang mendengarnya dari Indonesia. Terima kasih ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Kita dah dengar tadi kan lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Dan ini ada sahabat kita yang meminta lagu sedikit dan rancak. Diharapkan anda semuanya terhibur. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmed Aman. Beliau inginkan lagu Diddy Cool daripada Bonnie M. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan khas buat semua rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Datuk Pengawal Barat Pontian Johor tahun 1995. Oh, ini sekolah mama ni, sekolah saya sendiri. Tapi saya masuk sekolah ni pada tahun 1997. Ni mungkin senior saya. Ya, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Oh, lagu ni ditujukan khas kepada siapa tu? Oh, dengar eh. Nur Azila kata jangan main mata. Buat hiburan bersama pendengar setia Nasional FM dan juga sahabat TikTok, Klub Sahabat Pendengar Setia Perak FM, keluarga dan juga untuk AJ yang bertugas. Dari Nur Azila Wati dari Kampung Gajah Perak. Oh. Yang ada markah-markah sebelah awak tu jangan main mata eh dengan orang lain. Terus tiap bersama dengan AJ, okay? Yeah, yeah.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pensyarahan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembang, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjaja sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat, yang menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Datuk Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000, yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan setarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parsi Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melipatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Makkah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada tempat terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses immigration di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Kri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Greece. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Greece bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Malam-malam dari Noha, permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Hasana Malam pada waktu ini sedang berdansa. Sebab AJ sendiri pun, untuk anda yang sedang menonton live TikTok, nampak AJ berdansa apabila mendengarkan melodi lagu Malam-malam ni. Diharapkan semuanya terhibur malam ini dalam pilihan bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Dan pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda di mana saja anda berada, kerana Radio Nasional FM ini adalah radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Selepas ini sahabat saya geng burung hantu akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, okay? Dan ini dia sedikit berita gembira. Rasanya semua orang dah tahu, tapi apa berita gembira kan, seronok dikongsikan banyak kali. Yang mana berita baik ini buat peminat bola sepak tanah air. Piala Dunia FIFA 2026 bakal lebih meriah apabila kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia dan Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan syarikat telekomunikasi utama negara. Ini pastinya berita yang menggembirakan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Betul tak tu? Kalau betul angkat tangan, ataupun kalau betul kata ye. Buat peminat bola sepak yang tidak mahu terlepas aksi-aksi pasukan terbaik di dunia nanti, yang menariknya kerjasama ini bukan sahaja membuka lebih banyak akses kepada rakyat untuk menikmati sukan bertaraf dunia, malah memperlihatkan usaha dalam membawa kandungan berkualiti terus kepada penonton tanpa kos tambahan. Betul-betul percuma. Jadi sokongan daripada Celcom Digi dan juga U Mobile, pastinya pengalaman untuk penonton Piala Dunia kali ini akan jadi lebih mudah dan lebih dekat dengan peminat sukan di seluruh negara. Jadi untuk anda kaki bola semua, awak dah bersedia? Pasukan mana yang bakal jadi pilihan anda untuk Piala Dunia 2026 nanti? Kalau diukurkan di live TikTok ni dah tersabar semuanya ya. Katanya tak sabar nak tengok bola. Ya, sabar yang sabar, okey. Terus setia bersama dengan AJ. Okey, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Seterusnya lagu permintaan daripada Siti Salwa, inginkan lagu daripada Atmosfera, Demi Si Kici. Ada sedikit ucapan sedikit untuk lagu ini, permintaan daripada beliau, yang khususnya lagu ini untuk pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga kepada anak angkat saya, Nurut Suzana, Mama ucapkan selamat hari lahir, moga Su cepat dapat baby, dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki selalu, dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini seperti sahabat kita ataupun penolong pengurus kita Kak Intan, selamat ulang tahun AJ ucapkan, semoga murah rezeki, sihat selalu, terus setia bersama dengan AJ. Lagu ni sedikit rancak, dengar lirik dia comel sedikit, dan AJ macam buat tersenyum. Rasanya macam lagu ni macam kena mengena macam saya je, seorang wanita yang kecil, comel, menarik. Terus tips sama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Still Spin dengan Semakin Rindu memberikan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jalani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Geng Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru kami.

Dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau. Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasi.

Persembahan kuis dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, tak makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulah, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulah bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan, seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya ada lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 serita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 serita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 serita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 serita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 serita, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 serita, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 serita serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 serita. Harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanya lah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Dida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PKA Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Anak Antun dari Kudat Sabah, Lin Roslinda juga hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Marsa Saleh dari Tawau, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak, Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau, Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis, Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Ramlah Din, juga ada siapa lagi, Abang Cici Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain, Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tau. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duduk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh? Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo. Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penceritanya, Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Gian Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 5 minit pagi di jam kedua Nasana Gemburu Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12 tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di ulit intan. Terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaidah Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab. Mantap, pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Ani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker. Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi, dalam perjalanan naik genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil anda memandu, dengarkan game buruh hantu. Fokus pada pemanduan. Teringat terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan National Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuk Majlis Bandar Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Spero dari sini, Karo Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi, Zakatin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi, Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Harits, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kui Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas, ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allahyarham Tazib Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupannya, itu adalah masa lalu adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu, anda dewasa tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh, kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

perkumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Laksana Kian Buruh Hantu. Oh yeah, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Iman 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Lefauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. Nah, tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jelmol, kumpulan Jelmol dengan Mawar. Terus rayan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Air Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Radio Television Malaysia dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua. Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahuwataala, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama. Check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lacoste, Nur Elin, Zalina Zek, Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya. Menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua, geng buruh hantu. Jadi terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati, tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu, lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Hey guys, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori, katanya dalam perjalanan nak ke mana ni, Agung Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pababang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Dan Cik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin, menerusi lagunya Mada Berhela. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kibur Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Buruhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ni warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau kedai warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Suriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zumi, ada Suhaima, Hawalina, Zek MD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan, yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Maaf, bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau kalau kita, bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim, Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara arena terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Arenan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nur Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratat, Tujumin Rab Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah dah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet ya? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang. Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu. Yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu, saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Taiga Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif di National FM.

Pelukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Ada betul. Nanti kita basuh tuala tu. Baik, tempat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi. Ada yang baru bangun pagi. Ataupun di awal pagi ini kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu ianya datang dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semoga okay lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:48 pagi, Labuan 4:52 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:19 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:50 pagi, Kuala Terengganu 5:41, Kuantan Pahang 5:45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5:50 pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5:51 pagi, Johor Pulau Pinang 5:52 pagi, Alor Kedah 5:51, manakala Kangar Polis pula 5:50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baiklah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cinsa kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lainnya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi
24 jam dengan penyampainya. Okay, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Game Berhatu, sampai pukul 6 pagi.

matlamat kita, kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'iyadhu billah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya. Syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hamba-Nya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran, kita tak jumpa lagi, kita nak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah ya. Dan sebab itulah kalau kita tengok balik ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka. Ya? Bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni. Dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi. Ya? Syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi, rupanya kita beramal tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai al-jannah.

Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk dari alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je, sebab dia tak ada nilai. Ya, tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni, ya, tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara, bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi rupa-rupanya untuk orang yang ada pahala, dia buat amal kemudian menjadi pahala, pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog, dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah, abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali. 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul,
maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, yang menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyaklah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan, tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni kata, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi. Nasional Relax. Geng Kakak Petang pun ada. Nasional Malam. Kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua ya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka, kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda, 6.12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini, 14 Mei 2026, hari Kamis, yang manis bertemankan Ebri dan juga Shima.
0: Ya, kami sudah siap sedia untuk menceriakan pagi anda.
1: Semestinya. Seperti biasalah, lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian informasi kepada anda akan kami berikan selama 4 jam kami bersiaran untuk anda. Dan merusak masalah padaan ini.
0: Semestinya. Jadi sekali lagi, bangun pagi, terus memilih siaran Labuan FM. Nak dengar Labuan FM pagi ini kan, pastikan frekuensi yang anda pilih adalah yang jelas, yang betul, yang tepat, 103.7 ataupun 89.4 MHz.
1: Itu sudah semestinya. Juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, menerusi aplikasi RTM. Klik muat turun secara percuma, ya.
0: Betul. Jadi pagi ini kita bangkit dengan semangat yang baharu. Yang semalam biarkan berlalu.
1: Betul-betul. Betul-betul, jangan ragu-ragu. Kita kena senyum selalu.
0: InsyaAllah, mulakan pagi anda dengan senyuman yang manis. Okey,
1: dan lebih kurang 15 minit pagi nanti kami akan berikan kepada anda perkongsian mutirak hadis untuk hari ini.
0: Betul, hari ini 14 Mei dengan tajuknya iaitu membalas kebaikan orang lain.
1: Kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
0: ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Membalas kebaikan orang lain. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'an fawajada fal yajzibih, fa illam yajid fal yusnibih, faman athnabih faqad syaqarahu, wa man katamahu faqad kafarah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu ia mendapati kecukupan, maka hendaknya ia membalasnya. Jika ia tidak mendapati, maka pujilah ia. Barang siapa yang memujinya, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepadanya. Barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya ia telah kufur, yaitu tidak mengenang budi. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mengajar umatnya membalas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Cara membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Pertama, membalas pemberian tersebut dengan kebaikan dan dengan sebaik-baiknya. Kedua, memuji kebaikan atau pemberian orang tersebut. Ketiga, mengucapkan jazakallah khairan kepada orang tersebut. Dan yang keempat, mendoakan orang tersebut. Balaslah kebaikan serta pemberian orang lain dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Ya, yeah, masih di bawah lagi yang sama ya kita ni.
1: Betul. Tak kira di mana sekalipun, kita tetap mendongak langit yang sama.
0: Betul. Janganlah kita meninggi dirilah kan.
1: Itulah kehidupan kita kan.
0: Risau pula nanti riak pula jadinya.
1: Boleh dia mendongak ke langit tapi jangan lupa pandanglah juga rumput di bumi.
0: Betul. Jadi kita juga orang kata setinggi mana pun kerjaya kita, status kita kan. Pangkat kita kena juga kita kena ingat kita bermula dari mana sebenarnya. Dari bawah juga semuanya.
1: Betul.
0: Okey, baiklah. Happy Shima di sini menemani anda bersama segmen Salam Pada Anda. Dan 6.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan kepada anda seperti biasa berita pilihan SP.
1: Betul. Jadi anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, ini yeah, siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Baru 23 minit kami bersiaran, yang mana Labuan FM bersiaran setiap hari.
0: Betul.
1: Dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam setiap hari. 13 jam siaran Labuan FM.
0: Ya, yeah, jadi anda kena kekal bersama-sama dengan kami sehingga penghujung segmen Salam Pada Anda pukul 10 pagi nanti dan segmen siaran Labuan FM pukul 7 malam nanti.
1: Iya, dan anda mendengarkan segmen Salam Pada Anda pagi ini. Kejap lagi ada perkongsian berita pilihan SP.
0: Iya, betul. Semestinya untuk anda, kami rujuk portal berita RTM sekali lagi dan terus kekal bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi seperti biasa rujukan kami setiap hari kalau dengar berita pilihan SP, tak lain dan tak bukan portal berita RTM.
2: Ya, dan untuk berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan kutipan cukai 2026 sukar diramal susulan krisis bekalan global. Yang mana kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Dan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia SITIM Harvinder Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara. Dan melihat kepada prospek kutipan cukai tahun ini, unjuran tepat agak sukar dibuat memandangkan berlaku kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan juga bahan api yang dijangka berterusan. Dan situasi ini bakal melonjakkan kos operasi sehingga boleh menjejaskan margin keuntungan syarikat dan peniaga, dan impaknya kutipan cukai negara mungkin tidak setinggi pencapaian tahun lalu. Dan tahun lalu Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak RM203.991 bilion dan peningkatan sebanyak RM19.186 bilion ataupun 10.38% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Harvinder optimis bahawa perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil, dan menurutnya lebih 99% syarikat dalam fasa 2 pelaksanaan e-invoice telah menggunakannya, manakala kira-kira 98% pembayar cukai dalam fasa 1 juga sudah mula melaksanakan sistem tersebut. Dan pelaksanaan sistem invoice LHDN berfungsi sebagai penampan ataupun benteng hasil negara dengan meningkatkan kecekapan kutipan cukai dan mengurangkan kebocoran pendapatan. Dan mengulas mengenai cukai karbon, Harvinder berkata pelaksanaannya di Malaysia masih berada pada peringkat awal dan ketika ini hanya melibatkan beberapa industri tertentu seperti besi dan keluli. Dan tujuan utama pelaksanaan cukai karbon adalah untuk mengurangkan pelepasan karbon selain bertindak sebagai penalti kepada industri yang gagal mematuhi tahap pelepasan yang ditetapkan. Dan ujar Harvinder juga masih terlalu awal untuk menentukan sejauh mana cukai karbon mampu menyumbang kepada hasil negara.
3: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini.
2: Yeah.
3: Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat.
2: Uh-huh.
3: Yang mana langkah ini menjawab kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal atau keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. Yang mana JPN berkata ya, proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada.
2: Uh-huh.
3: Yang yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahmah Sara dan juga Budi Madani RON 95, Budi 95,
2: yeah,
3: yang mana bagi memastikan kelancaran fasa transisi ini, JPN telah menjalin kerjasama erat dengan pelbagai kementerian dan agensi penyalur bantuan, dan integrasi data antara agensi turut diperkukuh bagi menjamin integriti maklumat tidak terjejas. MyCard struktur baharu ini dilengkapi dengan ciri keselamatan lebih tinggi bertujuan memantapkan lagi proses pengesahan identiti tanpa mengubah ekosistem penyaluran subsidi sedia ada. Dan dalam pada itu juga, JPN memaklumkan proses penukarannya akan dilaksanakan secara berfasa. Orang ramai dinasihati agar tidak terpedaya dengan kabar angin bahawa bantuan akan dihentikan jika kad tidak ditukar segera, yang mana tata cara permohonan terperinci mengenainya akan diumumkan dalam masa terdekat, dan orang ramai boleh melayari laman web rasmi di www.jpn.gov.my atau mengikuti saluran media sosial rasmi JPN untuk sebarang maklumat lanjut.
2: Ya, baik, itu dia berita Planet 3 yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dua, menerusi portal berita RTM, dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun berita, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Kalau tidak pasti,
3: jangan kongsi.
2: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula info cuaca untuk pagi ini, hari inilah.
3: Okay, hari ini 14 Mei 2026.
2: Ya, jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Hebrew Shima pagi ini, dengarkan. Ini dia, salam padian.
3: Menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Okay, kita nak rancang senyum seharian.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan cuaca pagi ini pun berpihaklah kepada kita.
0: Semalam kita hampir sepanjang hari ya. Bawa payung sepanjang hari.
1: Kan.
0: Tak dapat pakai kacamata sebab betul. Gelap sangat.
1: Tapi rupanya sebelah petang panas pula ya.
0: Rupanya.
1: Okay, jadi untuk hari ini ya. 14 Mei 2026 hari Khamis, kita nak kongsikan info cuaca yang mana kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Ya, dua perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda iaitu Ramalan Cuaca Negeri Utama dan juga Ramalan Cuaca Laut Perairan.
1: Ya, kalau ikut ramalannya hari ini, bagi sekitar Labuan, pagi ini diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi Ramalan Cuaca Negeri Utama. Manakala untuk Ramalan Cuaca Laut Perairan juga bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan untuk hari ini pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat-barat laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pula cuaca pagi ini, kalau di Tanjung Taras, alhamdulillah lah.
0: Dia macam cerah. Tapi tak tahulah nanti kan.
1: Lama pun ramalan cuaca yang kami kongsikan pagi ni ya.
0: Okey, dan kita mengharapkan juga sepanjang hari ini, semoga apa jua hendak kita lakukan, aktiviti kita, tidak kira lah berniaga, bekerja ataupun di mana jua anda berada, semuanya dalam keadaan baik-baik dan dipermudahkan semuanya.
1: InsyaAllah, itu yang kita harap-harapkan lah ya. Okey, tepat pukul 7 pagi nanti.
0: Ya, kita akan singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Jadi banyak perkongsian lagi akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan Laban FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga berdengarkan menerusi aplikasi RTM Klik dan dengarkan. Ini dia Laban FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.
1: Salam Padian.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Bersih.

Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Ya, tunggu apa lagi?
0: Tunggu apa lagi? Dah pukul 7.19 minit pagi ni.
1: Betul.
0: Takkan tak semangat lagi kan?
1: Tak. Hari Khamis dah ni. Dah menghampiri weekend, hujung minggu.
0: Okey, terus lagi. Bangkit ya.
1: Betul.
0: Tunggu apa lagi? Terus dengan Labuan FM.
1: Betul, setuju. Okey, baik. Kami nak kongsikan kepada anda satu ebahan.
0: Sekali lagi.
1: Mengenai dengan ebahan Aerodrome Emergency Exercise AEX Lapangan Terbang Labuan.
0: Ya, betul. Yang mana Malaysia Airport akan mengadakan Aerodrome Emergency Exercise AEX bagi tahun 2026 ya,
1: yeah,
0: yang melibatkan simulasi nahas pesawat udara di sekitar kawasan lapangan terbang Labuan dan hingga kawasan Pantai Nagalang.
1: Ya, yeah, pada ketetapan hari ini pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Jadi semua itu orang awam juga dinasihatkanlah agar tidak panik dan juga sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa sepanjang latihan itu berjalan dan juga bagi, berikan kerjasama lah ya.
0: Betul.
1: Untuk latihan ini.
0: Okey, sudah semestinya sekali lagi dinasihatkan agar tidak panik, memberikan kerjasama sepenuhnya. Terutama kalau anda melalui sekitar kawasan Pantai Nagalang hari ini.
1: Betul. Kod-kod ada lalu sana. Kebetulan latihan itu tengah ataupun simulasi itu tengah berlangsung kan. Jangan panik. Itu hanyalah simulasi sahaja.
0: Betul.
1: Jangan sebarkan berita-berita yang tidak patut dan tidak sahih.
0: Ya.
1: Itu hanya latihan. Tak faham simulasi, latihan.
0: Okey, kita dah uar-uarkan kepada anda. Jadi harap maklum. Terutamanya untuk anda yang melalui kawasan Pantai Nagalang hari ini ya.
1: Ya, hari ini.
0: 2026.
1: Kawasannya kalau anda lalu ada dekat yang dah kena tanda kon. Itulah kawasannya yang akan berlangsung simulasi untuk Aerodrome Emergency Exercise ini.
0: Okey, itu sedikit makluman hebahan kami kongsikan kepada anda. Dan seperti biasa 7.30 minit pagi.
1: Ya, kita ada booster jiwa. Apakah perkongsian booster jiwa untuk pagi ini? Betul. Nantikan apakah dia ya. Kalau semalam kita bermain dengan alam.
0: Betul. Hari ini tak tahu pula kan.
1: Hari ini mungkin kita bermain dengan air kot. Tak tahu juga kan.
0: Tunggu je lah.
1: Ya, betul. 7.30 minit pagi nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Ebersima pagi ini. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa, Laman FM, suara pesisir anda. 7.30 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, jadi apa khabar anda semua hari ini?
0: Sehat ke tu?
1: Kan, tenang ke tu? Ada yang penat katanya, ada yang berperang dengan fikiran diri sendiri. Jangan risau, kami datang nak membantu anda menerusi perkongsian motivasi Booster Jiwa.
0: Betul. Okey, jadi pun apa pun untuk anda, boleh lelah tapi jangan mengalah. Jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan bulatan kawalan.
1: Bulatan kecil, bulatan kecil, bulatan besar.
0: Okey. Dan yang mana bulatan kawalan ini, kita dapat membezakan perkara yang saya tak dapat kawal dan juga perkara yang kita boleh kawal.
1: Tapi kan dalam kehidupan kita ni kan, kadang-kadang kita ni asyik memikirkan perkara yang di luar kawalan kita, di luar kuasa kita.
0: Betul.
1: Dah jadi overthinking dah.
0: Kadang-kadang bukan saja luar kawalan kita, luar kemampuan pun boleh jadi.
1: Betul. Asyik-asyik risau apa orang kata pasal saya
0: Betul.
1: Apa yang kerja akan datang saya kena perlu lakukan lagi
0: Kalau saya tak buat ni nanti diorang tak kawan saya
1: kan.
0: Jadi apa yang saya patut buat?
1: Okey, jadi hari ni kita bercerita mengenai dengan bulatan kawalan. Jadi kita cuba bayangkan kita ada dua kawalan ataupun dua bulatan kawalan. Yang boleh kita kawal, yang tak boleh kita kawal.
0: Kadang-kadang perkara yang kita tak dapat kawal ni sebenarnya dia di luar bulatan daripada perkara yang kita dapat kawal.
1: Apa antara contoh perkara yang kita tak dapat kawal ni?
0: Contoh dia di sini yang mana kita meramalkan apa yang akan berlaku.
1: Kita tak boleh.
0: Tak boleh
1: kawal benda macam ni.
0: Kita boleh merancang tapi Tuhan yang menentukan.
1: Ingat tu.
0: Okay, dan juga kadang-kadang juga kita tak dapat kawal perasaan orang lain.
1: Betul.
0: Nak suka kita ke, nak dekat dengan kita ke, selesa dengan kita, kita tak dapat kawal.
1: Tak boleh nak kawal. Jangan lepas, nak mana-mana lock dia.
0: Betul. Bila kita tak dapat kawal perasaan orang lain ini, dia juga mempengaruhi apa yang orang lain fikirkan.
1: Dah jadi fikiran dah.
0: Overthinking pula.
1: Overthinking berlebih-lebih.
0: Datang pula anxiety, depression.
1: Okey, seterusnya apa lagi yang kita tak boleh kawal sebenarnya? Sudah semestinya lah masa lalu.
0: Masa lalu. Okey.
1: Dia dah berlalu, takkan berulang lagi. Okey, seterusnya apa lagi yang kita tak boleh kawal sebenarnya? Cara orang lain bertindak balas.
0: Betul.
1: Lain orang lain caranya. Mungkin kita mengharapkan ekspektasi kita dia akan jawab A, tapi rupa-rupanya dia jawab B. Dia buat B pula.
0: Dia lebih dekat lagi bila kita, contohnya kita buat kebaikan, kita mengharapkan kebaikan juga daripada dia. Tapi sebenarnya dia tekan belakang, lebih kurang macam tu.
1: Begitu.
0: Contoh. Okey, dan seterusnya, apa lagi yang kita tidak dapat kawal adalah apa yang orang lain lakukan.
1: Betul. Kita tak dapat nak kawal mereka.
0: Betul. Okey, dan juga bagaimana orang lain melayan kita. Ataupun melayan saya, melayan anda.
1: Tak boleh nak kawal
0: Tak boleh nak kawal
1: letak ekspektasi terlalu tinggi.
0: Betul.
1: Seterusnya kita tak boleh juga nak kawal apa yang orang lain katakan.
0: Betul. Mulut orang kita tak boleh tutup.
1: Apa? Lantak depo nak kata lantak, apa kan?
0: Lantak hang lah.
1: Yang penting kita tahu siapa diri kita.
0: Betul.
1: Kita letak batas diri kita sebenarnya. Tak nak menyusahkan orang lain.
0: Betul.
1: Orang nak cakap A, orang nak cakap B, nak cakap C, biarlah.
0: Cakaplah.
1: Dia
0: lebih dekat dengan yang kita tak dapat kawal adalah jika orang suka atau tidak suka saya ataupun kita.
1: Kita tak boleh nak kawal.
0: Kita tak boleh kawal. Kau suka saya, suka. Sukalah saya.
1: Tolonglah. Follower,
0: kawan.
1: Tolonglah suka saya.
0: Kawanlah saya. Macam tu. Tak boleh ya.
1: Okey, seterusnya antara perkara yang kita tak dapat kawal sudah semestinya lah cuaca kan.
0: Betul. Itu semua kita sudah tahulah ya.
1: Cuaca sekejap dia okey sekejap. Kita tak boleh nak kawal. Lihat macam semalam tu kan.
0: Tiba-tiba hujan.
1: Petang-petang dah.
0: Takkan kita nak berhentikan hujan tu. Itu memang dah takdir.
1: Tak boleh dah.
0: Kira macam rezeki kita lah.
1: Betul.
0: Dapat cuaca betul kan.
1: Tak boleh nak kawal.
0: Okey, dan tak dapat nak kawal adalah masa depan kita. Cuma kita boleh memilih tapi tak dapat kawal. Okey. Untuk masa depan dan juga seterusnya adalah kebaikan orang lain.
1: Okey, kita boleh nak kawal ya.
0: Betul. Itu mengenai dengan perkara yang kita tidak dapat kawal. Bagaimana juga bagaimana pula dengan perkara yang kita boleh kawal?
1: Ini yang sebaiknya yang boleh kita kawal. Sudah semestinya satu perasaan kita sendiri.
0: Betul. Betul, perasaan saya.
1: Perasaan saya lah. Mana kita yang kawal.
0: Kita sendiri.
1: Nak marah tu kena kawal. Betul. Nak cakap yang tak elok tu kena kawal. Semuanya dari diri sendiri.
0: Betul, nak gembira-gembira kan.
1: Betul.
0: Okey, dan seterusnya perkara yang boleh kita kawal adalah matlamat kita.
1: Ya.
0: Okay.
1: Takkan saya nak tetapkan matlamat Hebri pula.
0: Okay, tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Kan. Sebab kita yang tahu diri kita sendiri macam mana. Okey. Dan juga seterusnya adalah reaksi saya. Contohnya benda tu bagi orang dia rasa gembira.
1: Mm-mm.
0: Tapi kita rasa macam tak sesuai lah, tak excited. Kita rasa macam tak excited.
1: Kita
0: tak
1: yang boleh kawal.
0: Kita boleh kawal perasaan itu macam mana.
1: Okey, seterusnya.
0: Tapi takut je, jangan ada subtitle lah.
1: Kita harap sangat lah kan. Okey, perkara yang kita boleh kawal juga sebenarnya tingkah laku kita ialah dalam sehari-hari apa yang kita lakukan, kita boleh kawal tingkah laku kita. Baik di luar, di tempat kerja, di rumah, di media sosial. Semuanya kita yang boleh kawal sebenarnya.
0: Betul. Sebab bermula dengan tingkah lakulah akan mencerminkan adab seseorang.
1: Betul.
0: Ya. Okey, dan apa yang boleh kita kawal adalah bersikap baik. Ataupun meminta bantuan lah.
1: Senang je, tak susah pun. Yang betul. Penting kita ringankan mulut. Boleh tak tolong saya?
0: Tolong.
1: Jangan nak mengarah-ngarah.
0: Cuba gue buat macam ni. Itu mengarah.
1: Kan?
0: Tapi kalau dengan adanya perkataan tolong
1: boleh
0: itu.
1: Boleh tak tolong saya?
0: Kan? Okey.
1: Seterusnya, yang boleh kita kawal fikiran kita. Jangan nak overthinking sangat. Cuba kita fikir sesuatu yang positif-positif.
0: Betul.
1: Kalau kita asyik fikir yang negatif-negatif, kan, itu akan mengundang kepada benda-benda lain lagi.
0: Benda-benda yang negatif lah.
1: Dapat
0: yang
1: pula kawan-kawan sekeliling yang toksik juga. Dah jadi batu api lagi. Dah lagi meracun fikiran.
0: Renggang hubungan kan.
1: Betul.
0: Sama anda. Okey. Dan yang kita boleh kawal lagi adalah kata-kata kita.
1: Kata-katamu hanya
0: dia lah berkata orang kan. Berkata lidah lebih tajam daripada pisau tau. Jadi kata-kata tu kita boleh kawal.
1: Betul.
0: Guna sebaik-baiknya, jangan sampai mengguris hati seseorang.
1: Ingat, kita boleh kawal perasaan kita. Kita boleh kawal tingkah laku kita. Jadi kita boleh jaga kata-kata kita.
0: Dia ibarat luka di badan boleh nampak. Luka di hati siapa yang tahu.
1: Sakitnya.
0: Okey, dan seterusnya adalah sikap ataupun cara kita berfikir.
1: Okey.
0: Cara fikir kita lah macam mana kan. Nak melakukan sikap kita tu, pastikan yang baik.
1: Betul.
0: Kita boleh kawal benda-benda tu. Nak baik ataupun tak baik, itu terpulang dengan anda. Yang penting anda yang mengatasinya.
1: Okey. Dah kongsikan tadi dua bulatan yang boleh kita kawal.
0: Betul.
1: Yang tak boleh kita kawal ya. Ingat, hidup kita ni tak pernah menuntut untuk kita kawal semuanya.
0: Betul.
1: Tapi hidup ni mengajar kita untuk kuat menghadapi apa yang kita tidak mampu ubah sebenarnya ya.
0: Iya, dan juga sebenarnya kita tidak perlu risau secara berlebihan tentang perkara yang berada di luar kawalan.
1: Betul.
0: Kita. Sebaliknya, kita harus memberi perhatian kepada sikap, tindakan, pemikiran dan juga keputusan sendiri, kerana itulah perkara yang benar-benar menentukan kehidupan kita. Dengan mengawal diri sendiri, kita dapat hidup dengan lebih positif, tenang, matang dan juga bahagia.
1: Iya, jadi semoga hari ini hati ini lebih tenang, fikiran kita lebih kuat, langkah kita lebih yakin untuk meneruskan perjalanan hidup ini.
0: Betul. Okey, baik, itu dia booster jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Jadi dapatlah memberi satu motivasi lagi pada anda untuk hari ini, sepanjang hari ini. Jadi terus melakukan kebaikan sesama kita. Tidak kiralah di mana jua dan berbalas atau tidak, tapi kebaikan itu adalah terbaik untuk diri anda sendiri.
1: Ya, teruslah melangkah sambil mendengarkan kami.
0: Betul. Terus melangkah melupakanmu. Jadi jawab pada anda, jangan kemana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Varian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda. Hanya di Labuan FM.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Terima kasih, Min. Yang baik hati, yang penyayang. Awak ni, kita kena puji dia dulu.
2: Okey.
3: Yang
2: handsome.
3: Very caring. So sweet.
2: So lovely.
3: Okey, dan pujilah. Faham-faham lah, Min,
2: Okey, apapun untuk anda. Tapi sebab pagi untuk pagi ni, dia mengenai dengan berkaitan dengan makan.
3: Makan.
2: Tapi
3: ini
2: bukan,
3: topik kegemaran ramai ni kalau
2: tapi
3: makan ni.
2: Tapi bukan pasal menu makan.
3: Selamat.
2: Dia satu pemilihan. Dia kadang-kadang orang boleh makan, kadang-kadang ada yang tak makan langsung.
3: Okey. Jadi kita bacalah caption Min ya. Ada yang memang tak lengkap katanya, kalau tak ada sayur dalam pinggan. Ada juga yang sejenis sanggup asingkan sayur ke tepi sebab tak lalu katanya. Jadi hari ni Min nak tanya anda, anda suka makan sayur? Sayur apa? Ataupun jenis tak suka makan sayur? Kenapa? Banyak tanyalah Min ni.
2: Nekan-nekan lah Min pagi ni. Jadi boleh hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun TikTok ketika ini. Anda suka makan sayur? Sayur apa anda suka?
3: Okay.
2: Kalau tak suka makan sayur, kenapa tak suka makan? Saya suka banget, Mbak.
3: Tapi sayur apa dong?
2: Sayur apa?
3: Okey, kongsikan bersama kami. Kalau anda suka makan sayur, sayur apa yang anda suka? Kalau tak suka makan sayur, bagi tahu kenapa.
2: Dia memang kadang-kadang memang ada yang suka makan, ada yang tak suka makan, ada yang langsung tak makan, ada yang suka-suka sayur tertentu sahaja.
3: Betul. Select betul lah.
2: Mini pun mengundang lah.
3: Okey, jadi pagi ni kita bercerita mengenai sayur. Ada yang katanya kalau pinggan itu kalau tak ada sayur hijau katanya dia macam kekurangan.
2: Dia macam tak sempurna makanan satu hidangan itu.
3: Kena ada sayur.
2: Tapi bila ada yang tak suka makan sayur ni, bila ada sayur dekat makanan dia tu, seolah-olah itu ibarat racun. Dia tak boleh saya makan sayur.
3: Kena asingkan. Nanti saya sanggup.
2: Nanti saya pitam. Itu contoh.
3: Okey, jadi anda yang mana satu, berilah respon kepada topik Min pagi ini.
2: Betul. Okey, jadi jangan lupa hantarkan respon anda sekali lagi menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini.
3: Okey, dan sebentar lagi tepat pukul 8 pagi.
2: Ya, kita akan ikuti warta pagi dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM untuk sama-sama kita mengetahui apakah berita yang akan disampaikan bersama-sama dengan rakan penyampai.
3: Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar.
2: Ini dia Labuan FM.
3: Suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: 94 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 22 buah rumah di Taman Perumahan MPL Batu Arang mengalami kerosakan teruk susulan hujan lebat, angin kencang serta kejadian puting beliung yang berlaku Selasa malam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail memberitahu pihaknya menerima maklumat kejadian berkenaan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan kira-kira 10-12 minit malam. Susulan kejadian itu, pusat penempatan sementara PPS dibuka di Dewan Balai Bomba dan Penyelamat Ranca-Ranca.
1: Kita mengambil tindakan teruslah. Yang pertama, kita membuka pusat penempatan sementara untuk kepada mangsa-mangsa kejadian ataupun mangsa-mangsa yang terlibat.
0: Sementara itu, beberapa agensi dan jabatan di bawah JPBD Labuan turun padang bagi membantu menyelaras saluran bantuan dan tindakan susulan yang perlu diambil dengan kadar segera. Antaranya Perbadanan Labuan, Angkatan Pertahanan Awam, JBPM Labuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIP Labuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM. Ridwan berkata pihaknya akan menyalurkan bantuan kecemasan berupa wang tunai kepada ketua isi keluarga yang menerima musibah.
1: Kita memberikan RM1,000 dan juga selepas ini nanti insyaAllah kita akan ada penambahan sedikit berdasarkan kepada peratusan kerosakan yang dialami oleh setiap rumah.
0: Projek tanaman fertigasi turung, program pembangunan pertanian komuniti Kampung Sungai Miri, Sungai Pagar sasar pulangan hasil sehingga 1 tan. Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Labuan Rashid Abdul Rahman berkata, projek bertindak seperti serampang dua mata, mengurangkan kebergantungan import serta bantu pengembangan ekonomi warga kampung. Tambah beliau, pihak jabatan mensasarkan 20 lagi projek pembangunan komuniti pada tahun ini.
2: Dengan adanya program-program begini dapat menyeimbangkan sedikit ataupun mengurangkan sedikit kebergantungan daripada Sabah dan dari Sarawak je sayur ni. Sebenarnya banyak peluang-peluang dan geran-geran yang ada di Jabatan Pertanian, Pertubuhan Peladang pun ada, Perbadanan Labuan pun ada untuk program-program pertanian ni. Jadi ambil peluang ni, gunakan peluang ni sebaiknya tanam pokok, tanam sayur untuk kegunaan kita dan kegunaan kawan-kawan kita.
0: Kesukaran sebahagian murid menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M menjadi pencetus kepada penghasilan inovasi. Sistem pembelajaran dikenali sebagai kemahiran intervensi nyaring gabung baca atau Kingba. Guru Cemerlang Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, Nur Hasikin Muhammad Dahli berkata, kaedah tersebut diperkenalkan sebagai intervensi pembelajaran yang lebih cepat, mudah dan efektif bagi membantu murid menguasai kemahiran asas 3M.